105,5 Star FM. Bagi Yesus kuserahkan, dari Victor Huta Barat ya. Ibu Yohana, pujian dari NDC Worship, nanti akan kami hadirkan penulis hidupku ya. Salam persaudaraan bagi pendengar PTL, tetap melangkah bersama Tuhan Yesus. Kak Eva, selalu sukacita. Matur nuwun. Gusti berkahi. Amin. Terima kasih untuk Ibu Yohana yang ada di Probolinggo. Tetap berpengharapan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus ya, Bu ya. Baik, ke pagi hari ini kembali kami menyapa buat yang sudah bergabung di Facebook. Selamat pagi untuk Ibu Endang Hastuti. Dalam kehidupan

kesulitan akan selalu ada, tapi juga begitu juga dengan pertolongan Tuhan yang akan selalu hadir di saat yang tepat. Amin. Terima kasih. Ada Ibu Wayati. Shalom, selamat pagi Ibu. Abah Waisel, terima kasih. Om Yudi, pujiannya baru saja kami hadirkan. Ibu Kartini Raharjo, saat kamu merasa tidak mampu lagi melewati semua pergumulan hidupmu, ingatlah, ada Tuhan yang memampukanmu. Pak Asyian, shalom, selamat pagi. Pujian dari HSM Worship, rancanganmu sempurna juga sudah kami persiapkan. Manusia merencanakan jalannya, tapi Tuhan yang menentukan arah langkahnya. Dan banyak rancangan di hati manusia, tetapi tetap keputusan Tuhan yang terlaksana. Yang artinya kedaulatan mutlak ada di tangan Tuhan, dan Allah turut bekerja sama dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, dan jalannya sungguh tak terselami. Dan yang kita tahu sampai saat ini adalah rancangannya yang terbaik, tepat waktu, dan sempurna. Amin, terima kasih. Ibu Bertelian, ini untuk pujian yang diinginkan, atur saja Tuhan. Saya usahakan untuk bisa kita dengarkan. Ada Ibu Enang Hasuti, Pak Andre Palar, Ibu Novi Margareta, Ava Republik, Pak Ida Bagus, ada Ibu Santi Endrawati, Bu Santi, Mas Yus tadi ya, Pak Bambang Wahyudi, Abah Waisel, Om Yudi, Bu Kartini Raharjo, Ibu Bertelian ini, Ibu Dewi Rus, ada juga Pak Paulus Kumala, Pak Asyen. Selamat pagi untuk Ibu Wayati, Tuhan memberkati. Baik pendengar terkasih, pagi hari ini kita akan dengarkan bersama pagi ini satu pujian dari HSM. Rancanganmu sempurna.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Pendengar terkasih, pagi ini kami sudah hadirkan dari Stephen Pakpahan ya, dengan pujiannya Atur Saja Tuhan. Kita akan tutup persekutuan udara Praise Lord program untuk pagi hari ini. Kita akan berdoa bersama, kiranya Tuhan mendengar setiap seruan minta tolong kita, dan kita percaya Tuhan ada bersama dengan kehidupan kita. Mari kita berdoa bersama.

Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepada-Mu buat penyertaan yang telah Tuhan nyatakan sepanjang persekutuan hari ini. Biarlah pujian kami, penyembahan kami boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan dan boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah hari ini bersama dengan umat-Mu, apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan ini adalah sebagai bentuk kami mengasihi Tuhan, kami mencintai Tuhan, dan biarlah hari ini setiap daripada kami yang merasakan berkat Tuhan lewat firman Allah, lewat pujian, ini boleh menumbuhkan iman percaya kami. Tuhan, biarlah firman-Mu menyadarkan kami bahwa Engkau adalah Raja di atas segala raja. Engkau yang berdaulat, Engkau yang berkuasa. Dan biarlah segala suku bangsa sujud menyembah hanya kepada-Mu, Raja di atas segala raja. Dan Engkaulah pemilik hidup kami, Engkaulah penulis hidup kami, Engkaulah sumber pertolongan kami. Tuhan yang baik, hari ini kami berdoa untuk setiap pendengar terkasih yang sudah bergabung. Kami berdoa untuk Ibu Endang Hastuti. Tuhan memberkati Ibu Wayati, Abah Waisel, Om Yudi, Ibu Kartini Raharjo, Pak Asyian, Ibu Bertilian ini. Tuhan berkatilah mereka dalam pekerjaan mereka, keluarga mereka, pergumulan mereka, usaha mereka, pelayanan mereka diberkati oleh Tuhan. Kami menyerahkan juga untuk Ibu Kamila, Irfan yang ada di Paiton, berdoa untuk Pak Purmanam yang ada di Pasuruan, berdoa untuk Ibu Ira, Furin, Tuhan memberkati Pak Kian, Ibu Yuni yang ada di Gayam, Bapak Paulus Kumala, berdoa juga untuk Pak Tony dalam kesehatan matanya, Ibu Anis yang ada di Nganjuk, Tuhan memberkati Pak Waluyo Adi, Ibu Aci, Omaliani, Tuhan memberkati juga untuk Ibu Yohana. Tuhan, semua pendengar terkasih yang hari ini mendengarkan persekutuan udara Praise Lord Program, meskipun ada beberapa pendengar yang tidak bergabung pun, kami tahu berkat Bapa limpah atas kami. Apa yang dirancangkan Tuhan, tidak ada yang gagal dalam hidup kami, dan semuanya itu pasti tergenapi atas kami orang-orang yang Engkau kasihi. Ajar kepada kami semakin berharap kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan melihat pemeliharaan Tuhan yang luar biasa itu dalam hidup kami. Kami berdoa juga kiranya anak, cucu, bahkan seluruh anggota keluarga besar kami diberkati Tuhan. Dalam studi mereka, mereka diberkati Tuhan. Dalam kesehatan mereka, Tuhan mengaruniakan kesehatan yang terbaik. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang saat ini menghadapi pergumulan pun Tuhan yang akan buka jalan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga untuk Bapak Handoko Wibowo bersama dengan keluarga. Terima kasih karena sudah melakukan pelayanan misi di Radio Star FM ini. Kami tahu apa yang ditabur tidak akan pernah menjadi sia-sia, dan di waktu Tuhan, ketika tidak menjadi lemah akan menuai seperti yang Tuhan janjikan bagi kami semuanya. Engkau memberkati kami yang bekerja di Radio Star FM ini. Biarlah kami semakin hari semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendatang. Dan kami boleh mewartakan Kristus. Kami mendatangkan damai sejahtera, sukacita bagi mereka yang mendengarkan. Dan kami tahu itu semuanya Tuhan yang memberikannya bagi kami. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, berkatilah bangsa kami, pulihkanlah keadaan bangsa kami di tengah bencana-bencana yang saat ini telah terjadi, kebakaran hutan. Bahkan kami tetap meminta belas kasihan Tuhan supaya api bisa segera terpadamkan, dan asap yang ditimbulkan ini boleh bisa segera reda, sehingga setiap orang-orang yang ada di sekitar bencana ini, mereka kembali sehat, mereka tetap merasakan pemeliharaan Tuhan. Bapa, berikanlah hikmat kepada pemimpin-pemimpin bangsa kami dalam menangani setiap bencana-bencana yang terjadi atas Indonesia ini, supaya bisa teratasi dengan baik, bahkan tidak terjadi keterlambatan. Para korban yang ada, mereka tetap berpengharapan di dalam Kristus, mengalami perlindungan Tuhan, benteng yang teguh itu di dalam Engkau, supaya mereka tidak kehilangan arah, tetapi mereka mendapat keyakinan bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang hebat. Terima kasih Bapa. Kami biarlah orang-orang yang dalam keadaan baik, yang dalam keadaan sehat, kami memiliki empati untuk terus berdoa bagi mereka. Kami merasakan
apa yang mereka alami. Bahkan doa-doa kami boleh sampai di hadapan Tuhan dan Allah mendengar setiap seruan minta tolong kami. Ini doa kami Bapa. Siaran Radio Star FM juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Perangkat-perangkat yang kami gunakan, Tuhan tolong supaya semuanya boleh berjalan dengan lancar, bahkan tidak ada kendala, dan perangkat-perangkat ini pun bisa Tuhan pakai untuk memuliakan nama-Mu. Ini doa kami, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik pendengar terkasih, pagi ini saya Eva Prasanti undur diri. Didukung Yayasan Gloria Yogyakarta, LBKK Malang, LAI Jakarta, dan YTWR Batu. Kami pamit untuk pagi ini. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memerintah di dalam hati dan pikiran kita. Kami ucapkan selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat pagi warga Star, saya Nina Kurniawan bertugas di Morning Classic pagi hari ini untuk menemani awal aktivitas Anda bersama sederetan komposisi-komposisi klasik yang sudah siap hadir di ruang dengar Anda.

0: jualan, uci-uci
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
1: ya minyak gosok cap tunggal.

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Bu, aku ke warung dulu ya.
3: Eh, Dek, Teteh beli rokok ya. Satu slop aja buat tukang di rumah.
2: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.
3: Terserah, pokoknya.

0: sama.
1: Oh, tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu, aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2, Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
2: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
3: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
4: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh, kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
5: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
4: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
5: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
4: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh,
5: ya kan?
4: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
5: Ngelunjep deh.
6: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
7: Mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
8: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
7: Sukses dong, Venacare.
8: Ya, karena semua ikut saranmu. Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
7: Sama, herbal Venacare setiap hari.
8: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
7: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul.
9: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
10: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
11: Segar bugar.
12: Ya Venacare.
10: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
13: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Baik warga Star, saya akan menyapa dulu yang sudah bergabung di akun WA maupun Facebook Star FM ya. Abah Wesel Samplangan yang ada di Gianyar Bali, selamat pagi. Mbak Nina, selamat bertugas sampai tuntas dan salam sehat bahagia, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu. Terima kasih. Ibu Tumiar Idawati, pagi dari Medan, selalu hadir di Star 105,5 ya. Terima kasih buat Medan. Juga Bapak Asian yang di kawasan Situbondo menyampaikan panas pol gitu ya. Tetap semangat dan selalu bersyukur dan tidak perlu khawatir akan apapun yang juga. Tetapi nyatakanlah dengan doa. Masih ada di jalan baru. Oh, masih ada di jalan, baru antar cen-cen sekolah gitu ya, dan mau cari sarapan. Oke. Siap. Nasi pecel iwak empal gitu ya. Baik Mbak Nina, kiranya Allah selalu menyertai Mbak Nina dimanapun berada. God bless you. Om Yudi yang ada di Probolinggo hadir sambil beres-beres rumah. Selamat bertugas dan tetap semangat, sehat senantiasa, bahagia selalu bersama dengan keluarga tercinta. Amin, terima kasih. Toto Blendrang, Bapak Paulus Kumala, terima kasih buat jempol manisnya ya. Dan Morning Classic pagi hari ini kami tutup dengan berita perakhiran cuaca Surabaya dan sekitarnya. Hari ini diperkirakan cerah dengan suhu udara 27 derajat Celcius, kelembapan udara 75%, kecepatan angin 6 km per jam. Dan waktu menunjukkan pukul 7:56 waktu Star FM. Saya Nina Kurniawan pamit. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan memberkati.

0: Berita hangat terkini Star News.
1: Star News hari ini diawali berita dari Ngawi. Kebakaran hebat melanda gudang pengelolaan kayu jati untuk kerajinan barang antik di Desa Jengkrik, Kecamatan Kedungalar, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur pada Minggu malam kemarin. Api dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh hampir isi gudang, termasuk produk kerajinan yang siap diekspor ke Swedia. Kebakaran terjadi sekitar jam 7 malam. Gudang ini berada tepat di bawah kawah

0: Upaya pemadaman di sejumlah titik itu terkendala lokasi yang jauh dari medan yang terjal. Informasi selanjutnya tentang perakiran cuaca untuk kawasan Surabaya dan sekitarnya. Hari ini diperkirakan berawan, suhu berkisar 27-32 derajat Celcius, kelembapan 41-73%. Saya Eva Prasanti untuk Star News pagi ini, Senin 14 September 2026. Selamat pagi.
1: Demikian Star News hari ini. Simak setiap pagi hanya di 105,5 Star FM.

105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat pagi warga Star. Hari ini saya Eva Prasanti yang kebagian menemani aktivitas pagi hari Anda dari jam 8 sampai 11 siang nanti dengan ragian lagu-lagu hits untuk program Star Memory. Dan warga Star bisa bergabung, kirimkan saja WA-nya di 0818310755 atau bisa juga via Facebook, Twitter, dan yang berada di luar jangkauan Star FM bisa mendengarkan melalui streaming kami di www.radiostarfm.com, radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Ya, dibuka satu lagu dari Numata, Raja Jatuh Cinta. Kali ini akan kami hadirkan untuk Anda dari Andra and the Backbone, Hi Tamku.

105,5 Star FM. Lagu yang terambil di album ketujuh Dewa, Laskar Cinta, tapi judul lagunya adalah Pangeran Cinta. Ya, lirik lagu Pangeran Cinta ini banyak dinilai selaras dan terinspirasi dari ayat-ayat suci Al-Quran. Contohnya pada lirik hidup ini juga pasti mati, merujuk pada surat Ali Imran ya, ayat 185. Ritme dan melodi pada lagu ini sempat dituding mirip dengan lagu legendaris Immigrant Song milik band rock asal Inggris Led Zeppelin. Ahmad Dhani secara terbuka menuliskan dalam catatan albumnya bahwa karya ini memang terinspirasi dari gaya musik Led Zeppelin. Baik warga Star, untuk hari ini kami sudah hadirkan 3 lagu di awal ini, lagu yang memberi semangat ya buat kita semuanya yang ada di program Star Memory. Semoga warga Star bersemangat menjalani hari Senin, karena biasanya hari Senin itu hari yang paling berat untuk membuka mata begitu ya. Pengennya itu bisa menikmati hari berlibur atau yang lainnya, tapi kalau sudah bilang hari Senin ya mau tidak mau harus kembali beraktivitas seperti sedia kala. Oke, warga Star, ayo kami ingatkan lagi, sekarang tanggal 14 berarti kurang 6 hari lagi ya. Lomba mewarnai Radio Star FM bersama KFC akan digelar. Warga Star bisa turut memeriahkan acara ini dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Pasuruan ke-1097 bersama KFC dengan tema Warnai Pasuruan bersama Star FM. Acaranya Minggu 20 September 2026 jam 7 pagi. Ada 2 kategori ya, kategori A usia 4-6 tahun, kategori B 7-9 tahun. 12 pemenang berkesempatan mendapatkan piala, sertifikat, goodie bag, voucher Taman Safari, dan siaran di Radio Star FM. Pokoknya bisa seru-seruan bersama dengan orang tua dan pendamping karena acara ini full door prize. Buruan daftar karena kuotanya tinggal 4 hari lagi warga Star. Silahkan daftar ya, terakhir pada 18 September 2026. Dan untuk pendaftarannya bisa hubungi Kak Fira di 0857-3546-0266 atau WA ke Star FM saja bisa di 081-83-10755. Event ini dipersembahkan Star FM dan KFC Jagonya Ayam, didukung oleh Taman Safari Indonesia 2 Prigen, Satlantas Polres Pasuruan, HDI Renata Trawas, Red Cafe, Mulia Art Gallery, Pat Distro Pandaan, dan Himakom Universitas Yudarta Pasuruan. Sampai jumpa di hari lomba. Baik, lagu yang akan kami lanjutkan untuk bisa kita dengarkan dari Scorpion untuk Anda.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
6: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
5: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
6: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
5: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
6: Iya kan?
5: Check out FIFA buat aku juga, please.
6: Ngelunjep deh.
7: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
8: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
0: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
1: Aduh.
0: Kamu kenapa?
1: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
0: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
2: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
0: Ayo semangat. Poldan Mic.
2: Poldan Mic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
9: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Untuk Anda yang butuh solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dnet kini menghadirkan Dnet Dreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email yang berdedikasi, aman, terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi kami 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau di 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram, like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Wih, HP baru nih.
2: Yoi dong, bagus nggak? Memorinya nih gede banget ya. Speknya gahar, kameranya cakep banget nih.
1: Mantep. Boleh dong dipakai mabar, mumpung lagi semangat.
2: Kapan-kapan aja ya, soalnya sinyalnya susah.
1: HP baru udah susah sinyal, jangan-jangan HP ilegal tuh.
2: Hah? Emang ada yang begitu?
1: Ih, ada. Makanya kalau beli HP, beli di toko resmi dan terpercaya. Kalau beli bekas, tanyain asal-usulnya. Tanyain juga IMEI-nya atau International Mobile Equipment Identity. Nah, biar lebih yakin lagi, kamu bisa cek di imei.kemenperin.go.id.
2: Terus, kalau masih nggak bisa dipakai juga gimana dong?
1: Kamu bisa langsung mengajukan garansi ke penjual atau hubungi call center Kemenkominfo 159. Ingat juga, selalu beli barang-barang resmi demi kenyamanan bersama. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Dan muncul benjolan, uci-uci,
4: minyak gosok, cap tunggal.
3: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
4: minyak gosok.

0: keluarga Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: The Pot sudah buka, sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
3: Lah bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
2: Ya sudah, itu bapak pasang spanduk di depan.
3: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Ini bapak pasang iklan deh.
2: Iklan di mana?
3: Di radio Star FM aja, pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari The Pot-nya bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
2: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
3: Masih terjangkau, pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
2: Wah, ini yang bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
3: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
2: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
4: Star Memory, salam nostalgia.

dendam kepada Sancho atau pria yang merebut kekasihnya itu sendiri. Lagu ini sudah ada di era 90-an ya, warga star. Dibawakan oleh band ska atau punk reggae rock asal California. Sublime sudah kita dengarkan, memadukan melodi santai dengan lirik kisah balas dendam yang gelap begitu ya. Oke, kita sudah dengarkan bersama untuk hari ini. Terima kasih untuk yang sudah setia, karena sekarang sudah di jam 9 lewat 2 menit. Saya akan menyapa untuk yang sudah bergabung ya. Ada Fadil di Pandaan, ada Elias, Pak Tris yang ada di Perum Jasmine, ada Cak Kencur, Shiva, lagu I Want It That Way itu dibawakan oleh Backstreet Boys ya. Aya, terima kasih. Ada Zam, Kia, Suci, Bu Anis yang ada di Bangil, ada juga Nizam dari kawasan Sidoarjo, Bu Yuni yang ada di Gayam, Bu Ira yang ada di Sidoarjo. Terima kasih untuk Bu Nini yang ada di Situ Bondo, dan Nana yang ada di kawasan Pasuruan. Terima kasih sudah bergabung dan setia bersama Star FM, khususnya untuk program Star Memory ini. Baik warga Star, di era serba digital, Radio Star FM berkembang dengan berbagai inovasi. Salah satunya melalui program Star Kids, di mana kami membuka studio kami untuk menjadi bagian dari proses pembelajaran. Di sini murid-murid, khususnya para pelajar ya, TK dan SD, bisa belajar tentang cara kerja radio, profesi penyiar, public speaking, to radio, dan yang pasti siaran di Radio Star FM. Hanya dengan Rp10.000 saja per siswa, sekolah putra-putri Anda ini bisa belajar langsung bersama para penyiar di Radio Star FM. Juga tersedia paket bundling, kunjungan ke industri, dan tempat wisata dengan harga terjangkau. Jangan lewatkan kesempatan ini, hubungi Star FM ya di 081-8310755 untuk informasi lebih lanjut. Seperti apa keseruannya bisa dilihat di IG dan TikTok kami @starfm105.5 atau di starkids_pandaan. Oke, kita dengarkan dulu lagu dari Naif ya, Karena Kamu Cuma Satu.

0: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjak deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
3: Sama-sama bro.
7: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
9: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
8: Setuju, Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
9: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
8: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
10: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
11: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
12: Oke, Pak. Tapi,
11: kenapa?
12: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
11: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
12: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
11: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
5: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
13: 105,5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

0: ini dibuang, ini diolah lagi, yang ini buang aja deh. Kalau ini
1: ngapain toh, Bu?
0: Bapak.
1: Sampahnya kok dipilah-pilah? Mbok langsung dijadikan satu terus dibuang gitu loh. Gampang toh?
0: Loh, ya jangan, Pak.
1: Loh, kenapa?
0: Enggak semua sampah ini kan bisa diurai alam. Masalah. Makanya Ibu pilah-pilah. Oh. Sampah basah seperti kulit buah sama sisa sayuran bisa diolah jadi pupuk tanaman. Kalau kertas, kerdus dan botol plastik bekas bisa diloakin atau didaur ulang jadi barang-barang yang lebih berguna.
1: Kemarin tuh Bapak lihat tetangga depan malah buang sampahnya di kali loh, Bu.
0: Nah, itu lebih salah lagi, Pak.
1: Gitu ya.
0: Kali kan bukan tempat sampah.
1: Biasa.
0: Gimana kalau semua orang buang sampah di kali?
1: Ya pasti lama-lama kalinya mampet terus banjir. Kita juga yang susah loh, Bu, ya.
0: Nah, itu tahu.
1: Ya tahu toh.
2: Mari kita budayakan membuang sampah pada tempatnya. Jangan lupa dipilah sebelum dibuang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.

105,5 Star FM. Ya, warga Standar Boy Gang, musisi yang dikenal atas prestasinya sebagai penerima penghargaan penyanyi dangdut berbahasa daerah terbaik AMI Anugerah Musik Indonesia Awards 2022, merilis single Modal Percaya. Single ini diproduksi oleh Mabes Balkan, label rekaman yang dikelola oleh Standar Boy Gang dan berbasis di Daerah Istimewa Yogyakarta. Lagu ini tidak hanya menghadirkan irama yang menghentak, tapi juga menyiratkan pengalaman mendalam vokalis Standar Boy Gang, Hilarius Daru Indrajaya, saat menjadi mitra driver ojek online di tahun 2018. Melalui lirik lagu ini, Daru mengungkapkan perjalanan dan pengalaman pribadinya beserta rekan-rekan ojolnya yang tanpa henti mengeluarkan berjuang menghadapi tantangan berat di jalanan demi menghidupi keluarga dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari Standar Boy Gang, Modal Percaya.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Bu, aku ke warung dulu ya. Eh, Dek, Tete beli rokok ya. Satu slop aja buat tukang di rumah.
2: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.
1: Terserah, pokoknya.

0: sama.
1: Oh, tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Kalau kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
4: minyak gosok, cap tunggal.
3: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
4: minyak gosok, cap tunggal.
3: Lah, kalau sakit perut atau mules,
4: ya minyak gosok, cap tunggal.
3: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai.

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: 105,5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

105,5 Star FM. Ya, baru saja kami hadirkan satu lagu dari Enda ya, dengan Maafkan Aku. Lagunya bawa kita di menit ke-59 lepas dari jam 9 pagi waktu Star FM. Enda Ungu pernah mengcover lagu ini di kanal YouTube-nya karena banyak permintaan, namun ia menuliskan keterangan bahwa lagu ini bukan miliknya. Lagu ini diciptakan oleh Ertias, vokalis dari band Orion dengan judul asli yang juga dikenal sebagai Lupakan Aku. Sang vokalis dan pencipta lagu ini, Ertias, diketahui sempat beraktivitas sebagai penjual nasi goreng di kawasan Taman Barito, Jakarta Selatan. Karena banyak yang mengira ya, lagu ini milik Enda Ungu atau penyanyi cover lain, band Orion akhirnya merilis ulang versi remaster dari lagu Maafkan Aku untuk menegaskan kepemilikan karyanya. Oke, warga Star, di kesempatan kali ini masih 1 jam ya kebersamaan kita. Kembali saya akan menyapa untuk Bu Sandra yang ada di Pasuruan, lagu yang dipilih dari Natalie Cole tadi sudah hadir, Bu Yuni yang ada di Gayam juga, Pak Purmana, lagu ini gak masuk di Star Memory ya Pak, Chico Jericho, Maafkan Aku dari Enda baru saja muncul. Terima kasih untuk El Kavi. Iya, lagu ini tidak bisa kami hadirkan ya. Terima kasih juga untuk Mas Frankie yang ada di kawasan Bangil, ada Pak Bambang yang ada di Pasuruan, ada juga yang request Maywood dengan Mother How Are You Today, ada Pak Hans ya, terima kasih. Hidup mungkin tidak selalu mudah dan penuh tantangan, tapi dengan pikiran yang tepat semua akan menjadi perpaduan yang sempurna. Awal yang baik akan membawa hari yang sangat indah, semangat menjalani hari. Terima kasih untuk Pak Hans yang ada di kawasan Gresik ya, kalau gak Gresik Sidoarjo. Terima kasih juga untuk Om Yudi, Cat Steven dengan Morning Has Broken juga sudah kami persiapkan. Ali Hussein, lagu yang Anda pilih ini minggu kemarin sudah hadir ya. Yosa, terima kasih, lagunya ditunggu. Mas Hendrik yang ada di kawasan Pasuruan juga terima kasih sudah bergabung di kesempatan kali ini. Dari Kos Plus dengan Nusantara 7 sudah kami persiapkan. Mbak Sapuro yang ada di Sidoarjo, untuk lagunya saya tidak janji karena ini waktu yang saya miliki 1 jam ya, tapi deretan lagunya sudah panjang sekali. Pokoknya kalau lagunya Titik Sandora tidak bisa kami hadirkan karena Titik Sandora tadi sudah muncul dengan satu lagu yang berjudul Merantau. Oke, warga Star, kami ingatkan lagi, jangan lupa daftarkan putra putri Anda, anak Anda, keponakan Anda untuk memeriahkan lomba mewarnai dalam rangka hari jadi Kabupaten Pasuruan.

dan ditutup pada 18 September 2026. Untuk pendaftaran bisa hubungi Kak Vira di 0857-3546-0266 atau bisa langsung WA Star FM ya di 081-8310755. Event ini dipersembahkan Star FM dan KFC Jagonya Ayam, didukung Taman Safari Indonesia 2 Prigen, Satlantas Polres Pasuruan, HDI Renata Terawas, Red Cafe, Mulia Atgarib, Galeri, Pat Distro Pandaan, dan Himakom Universitas Yudarta Pasuruan. Sampai jumpa di Hari Lomba. Baik warga Star, kita akan dengarkan lagu yang lain dari Maywood, sudah kami persiapkan. Mother, how are you today? Pilihannya Pak Hans, selamat mendengarkan.

0: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjep deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Halo?
4: Halo, dengan Bu Yenina ya?
3: Iya, dengan siapa ini?
4: Begini Bu, saya dari petugas Bea Cukai. Ibu baru saja mendapatkan paket dari Australia. Nah, setelah kami hitung, nilai pajak yang harus Ibu bayar ini sekitar 5 juta rupiah. Nah, nanti Ibu bisa transfer ke nomor rekening atas nama Yanto Marianto ya.
3: Wah,
4: rekeningnya di 0111-222-333. Jadi kami tunggu pembayarannya ya, Bu. Bu, halo? Bu Iin?
3: Iya, Mas, iya. Sebelum saya bayar mau tanya, bisa minta kode billing untuk pembayarannya? Terus barang untuk saya berupa apa ya? Nanti saya cek lewat beacukai.go.id. Atau kita ketemu langsung deh, Mas. Hari ini saya kebetulan mau ke kantor Bea Cukai. Gimana? Lah, ditutup. Berani-beraninya nipu.
5: Waspada penipuan atas nama Bea Cukai. Hubungi kantor Bea Cukai terdekat jika Anda diminta untuk membayar transaksi mencurigakan. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
6: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
0: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
7: Aduh.
0: Kamu kenapa?
7: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
0: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
8: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
7: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini, aku siap jadi juara.
0: Ayo, semangat! Poldan Mi, pol.
8: Poldan Mi, produksi PT Sanpe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Untuk Anda yang butuh solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dnet kini menghadirkan Dnet Dreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email yang berdedikasi, aman, terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi kami 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau di 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram, like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

105,5 Star FM. Tinggal 27 menit lagi warga Star, waktu yang saya miliki. Selamat bergabung juga untuk Felicia yang ada di Kedawo. Saya ikut requestnya Om Yudi aja, Mbak. Oke, tadi sudah kami hadirkan Tonton Anton yang ada di Wonorejo. Terima kasih kalau lagunya ngikut aja, Mbak. Untuk semua pendengar Star FM dimanapun berada, salam silaturahmi. Terima kasih ya dari kawasan Wonorejo sudah bergabung untuk hari ini. Saya akan menyapa buat yang bergabung di Facebook. Ini ada beberapa nama, tapi kalau requestnya belum bisa kami hadirkan ya mohon dimaafkan begitu ya warga Star. Pramestiani, Power Slave tadi sudah hadir. Arif Cahya juga terima kasih sudah bergabung. Ada Venita Ananda Putri. Ada JC, Pak Asyen, terima kasih. Untuk Star FM semoga semakin banyak penggemarnya dari kalangan muda, tua, dan Star FM semakin baik dan baik lagi. Oke, amin. Pak Hermanji, saya baru saja hadirkan Krisya dengan Rindu Ini. Semoga saya tidak salah memutar lagu yang Anda inginkan ya. Om Yudi, terima kasih. Mas Iki, lagu dari Maroon 5 ditunggu. Ada Putri Nur Harisma juga, terima kasih. Saya usahakan untuk lagunya ya, termasuk lagu pilihannya Bintang Mandala. Kalau lagunya Pak John Sableng, ini minggu kemarin juga sudah dihadirkan. Jadi saya tidak bisa hadirkan untuk saat ini. Oke warga Star, kita akan mendengarkan lagu yang lain. Kali ini yang akan kita dengarkan dari Ronan Keating ya, lewat satu lagunya If Tomorrow Never Comes.

0: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
1: Iya,
0: catnya cedol membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh.
0: Oh.
1: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
0: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore.
1: Ya,
0: setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka.
1: Ya.
0: Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul, Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolursari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat, Bu. Paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Sisa catering syukuran kapan hari belum lunas.
1: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Pagi Anton.
4: Pagi Bella.
3: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
6: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
6: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM, penyakit gak kenal musim. Tapi kalau sudah terlanjur terserang penyakit, jangan sedikit-sedikit obat. Atasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Mengandung bahan-bahan alami yang berhasiat meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Kabupaten Pasuruan, bisa ke apotek Sumber Waras Pandaan, apotek Kupandaan, apotek Aira Pasuruan, apotek Atma Jaya Pasuruan, apotek Berkat Jaya Gempol, dan apotek Sumber Rezeki Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jawa Timur.

105,5 Star FM, temani harimu cerahkan duniamu. Warga Star, saya pamit ya, dan sebentar lagi 3 jam ke depan Uzi Aulia yang bertugas menemani Anda di program Stargate. Terima kasih untuk kebersamaannya, kita jumpa di lain waktu. Selamat siang dan bye-bye.

0: Morning In Focus.
1: Satu yang sangat ditonjolkan dalam olahraga ekstrim adalah tidak adanya kompetisi yang berlebihan di antara sesama atletnya. Karena yang terpenting adalah mengalahkan ego dan ketakutan yang ada di dalam diri mereka. Sehingga para pecinta olahraga ekstrim tidak terlalu memperdulikan besar kecilnya apresiasi, hadiah ataupun catatan rekor. Bagi mereka adalah kedekatan dengan alam dan rasa takut atau risiko yang semakin besar untuk dikalahkan yang paling utama. Untuk itu mereka mencari tempat-tempat yang semakin menantang untuk mengalahkan rasa takut yang ada di dalam diri mereka. Dan British Columbia merupakan salah satu kawasan di Amerika Utara yang memiliki pemandangan indah di mata para pecinta olahraga ekstrim di saat musim dingin tiba. Maka, tak heran jika kawasan kota Revelstoke yang memiliki pegunungan salju tinggi dengan landscape-nya yang menawan ini menjadi tujuan utama para pecinta olahraga ekstrim untuk melakukan heli skiing, ski dengan melompat dari helikopter. Pegunungan Monase atau Selkirk merupakan spot yang cocok untuk melakukan heli skiing dan selalu dipenuhi para pecandu adrenalin pada bulan Desember hingga Mei.
0: Sportline, Sportainment in Focus.
2: Sport Bites, didukung oleh Juka Apel Tahesa, Juka Kesehatan.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat siang warga Star, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Seperti biasa, kalau mulai jam 11 siang, ada Stargate Asoy yang akan menemani Anda dengan lagu-lagu dangdut legendaris serta soundtrack film-film Bollywood. Ada saya Uzi Aulia yang bertugas sampai nanti jam 2 siang. Tadi sudah dibuka dengan satu lagu dari Camelia Malik, ada Goyang Senggol. Kita lanjut goyangnya bareng bintang KDI dalam Hujan Malam Minggu.

105,5 Star FM. Sering jadi alasan ya, kenapa gak jadi datang hujan. Padahal ada yang namanya mantel, ada yang namanya taksi online, kan gak bakal kehujanan. Emang alasan aja. Tapi gak ada alasan ya untuk gak gabung dengan kami di Stargate Asoy. Silakan kirim pesan singkat melalui 081-83-10755 atau boleh komen ke media sosial kami. Yang pertama di Facebook Star 105.5 FM atau akun X @StarFM1055. Dan sekarang kita lanjut dulu dengan penyanyi yang kostumnya ini unik. Rama Aipama kami hadirkan dengan Fatwa Pujangga.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
2: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
1: Ah, yang benar.
2: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
1: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
2: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka. Tutupnya cuma Minggu.
1: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
2: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
1: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu. Bye.
2: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
3: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
4: 105,5 Star FM.
5: Star Gear, Star Joget.
6: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
4: Star Gear.

105,5 Star FM di rilis pada tahun 2016 untuk film berjudul Edilhei Mushkil. Suara khas Arijit Singh udah pasti langsung dikenali ya warga Star. Lagu ini judulnya adalah Channa Meria. Salah satu lagu populer juga dari film Bollywood. Kalau di filmnya sendiri itu dinyanyikan sama pemeran utama prianya, yaitu Ranbir Kapoor. Kalau sebagai playback singernya atau penyanyi, apa istilahnya itu ya? Ya playback singer gitu. Penyanyi latar, bukan penyanyi latar sih. Kayak dubbing khusus lagunya itu dinyanyikan oleh Arijit Singh. Dan tentu saja, seperti yang saya bilang, kalau di program Stargate Asoy atau Stargate 1, Anda juga bisa request lagu soundtrack film Bollywood. Tapi sekarang kita sapa dulu untuk yang sudah kirim pesan singkat. Di sini ada Mama Dian di Bangil Pasuruan yang request lagu dari Mas Habi, judulnya Kesunyian Jiwa. Salam semangat aja buat penyiar dan semua pendengar Star FM. Semoga semuanya selalu diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Terima kasih. Dan juga di sini ketemu dengan Mas Franky di Bangil menunggu kemunculan lagu dari Imron Sadewo. Judulnya agak serem ya, Tumbal. Mau nitip salam untuk Pak Rubio, Bu Ira, Pak Purmanam, juga Mama Arum, Cak Kencur, Mbak Indah, Petruk John, juga Nana Rebecca, Mas Iki, Mbak Herlina, Mas Pri, Tumiar Idawati, Marcel, Mbak Reni, semuanya selamat beraktivitas. Untuk Mbak Usi selamat bertugas, semoga diberi kelancaran rezeki dan terima kasih. Sama-sama. Biar gak nunggu lama, langsung kami hadirkan lagu dari Mas Habi. Memang ini lagu cukup jadul ya. Kesunyian Jiwa.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Pengumuman kepada pencinta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
6: Mega Disc, where music matters.
7: Hai warga Star, saya Irwanda Akademi.
8: Jangan bermain api, takut terbakar nanti.
7: Simak terus lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Star Get, Star Joget.

0: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
5: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
4: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
5: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget, search aja dulu.
4: Beneran FIFA transformasi? Vibe-nya jadi lebih fresh,
5: ya kan?
4: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
5: Ngelunjak deh.
6: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
7: 105,5 Star FM.
8: Star Gear, Star Joget.
9: Sedikit nyentrik, asai,
10: asai, asai.
7: Stargate?

0: 105,5 Star FM dari Lilis Karlina baru saja hadir dengan Siapa Kau. Lagu yang siang hari ini kebetulan diminta sama Pak Purmanam di Pasuruan Kota. Menyapa Pak Supardi, Pak Caca, Pak Rubio, Mak Rawit, kemudian Deni Krismono, Pak Agus Probolinggo, Pak Bambang Pasuruan, Bu Lili Pasuruan, juga Mama Lana, Mbak Linda, Mbak Angel, semuanya saja selamat mendengarkan Stargate. Dan Mbak Usinya selamat bertugas kembali, semoga sehat, sejahtera, dan bahagia bersama keluarga tercinta. Terima kasih. Mohon maaf mungkin saya nggak baca WhatsApp-nya dengan lengkap ya, warga Star. Ini menjaga karena tenggorokan mulai ada gangguan. Lagi musimnya memang efek kebakaran hutan, kemudian juga abu vulkanik, ditambah sekarang musim kemarau ya. Jadi tetap jaga kesehatan saja untuk Anda. Ada juga Bu Lili dari Krian Sidoarjo yang menunggu kemunculan lagu dari Rita Sugiarto, judulnya Cinta Putih. Yang ori musiknya, salamku untuk semuanya saja tanpa terkecuali. Yang lagi nyimak Stargate Asoy, untuk Mbak Uzinya terima kasih sama-sama. Ada juga ini Mas Ali Hussein di Probolinggo yang request lagu Das Bahane. Ini yang 2.0 mungkin maksudnya ya, karena soundtracknya bagi Free. Terima kasih kembali untuk Anda. Juga ada Bu Nini di situ Bondo yang menunggu kemunculan lagu Dokter Cinta atau Rembulan Malam. Target Asoy, terima kasih Bu Nini. Warga Star, jangan lupa masih dibuka kesempatan untuk Anda yang ingin mendaftarkan putra-putrinya atau keponakannya atau mungkin murid-muridnya ke lomba mewarnai Star FM bersama KFC dalam rangka hari jadi Kabupaten Pasuruan ke-1097. Temanya warnai Pasuruan bersama Star FM. Catat ya, hari Minggu tanggal 20 September mulai jam 7 pagi. Jadi tinggal menghitung hari, kurang lebih 1 minggu lagi event ini akan digelar. Nah, kalau misalnya mau mengikutkan putra-putrinya atau muridnya atau keponakannya, anak tetangga juga boleh. Silakan pilih kategori sesuai anak-anak Anda. Ada kategori A untuk usia 4-6 tahun. Kalau usianya 6 tahun lebih 8 bulan atau 9 bulan gimana Mbak? Boleh daftar. Atau kategori B untuk usia 7-9 tahun. Nah, kenapa yang kategori B ini ada penambahan kategori usia? Karena permintaan dari warga Star cukup tinggi untuk usia 9 tahun. Dan nanti akan terpilih 12 pemenang yang berkesempatan mendapatkan piala, sertifikat, goodie bag, kemudian voucher Taman Safari. Dan tentu saja kami ajak siaran di Radio Star FM. Pokoknya bisa seru-seruan juga untuk orang tua atau pendampingnya karena full door prize, jadi sayang banget kalau nggak datang ya. Nanti yang ikut lomba, yang menang lomba maupun pendampingnya juga berkesempatan dapat hadiah semua. Buruan daftar karena kuota terbatas dan ditutup tanggal 18 September 2026. Untuk pendaftaran bisa hubungi Kak Fira di 085-735-460-266 atau bisa lewat WhatsApp Star FM di 081-83-10755. Event ini dipersembahkan Star FM dan KFC Jagonya Ayam. Sudah pasti didukung oleh Taman Safari Indonesia 2 Prigen, Satlantas Polres Pasuruan, HDI Renata Trawas, Red Cafe, Mulia Art Gallery, Partistro Pandaan, Timakom Universitas Yudharta Pasuruan, dan Inatretes. Sampai jumpa di hari lomba. Kita sekarang lanjut dulu dengan lagu yang dikompos atau dikarang oleh Vishal Dadlani. Ada Das Bahane 2.0.
1: Yeah, here we go again. Authentic, original, and better than our rivals.

0: Wih, HP baru nih.
1: Yoi dong, bagus nggak? Memorinya nih gede banget ya. Speknya gahar, kameranya cakep banget nih.
0: Mantep, boleh dong dipakai mabar, mumpung lagi semangat.
1: Kapan-kapan aja ya, soalnya sinyalnya susah.
0: HP baru udah susah sinyal, jangan-jangan HP ilegal tuh.
1: Hah? Emang ada yang begitu?
0: Ih, ada. Makanya kalau beli HP, beli di toko resmi dan terpercaya. Kalau beli bekas, tanyain asal-usulnya. Tanyain juga IMEI-nya atau International Mobile Equipment Identity. Nah, biar lebih yakin lagi, kamu bisa cek di imei.kemenperin.go.id.
1: Terus, kalau masih nggak bisa dipakai juga gimana dong?
0: Kamu bisa langsung mengajukan garansi ke penjual atau hubungi call center Kemenkominfo 159. Ingat juga, selalu beli barang-barang resmi demi kenyamanan bersama. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
2: Ini dibuang, ini diolah lagi, yang ini buang aja deh. Kalau ini
3: ngapain toh, Bu?
2: Bang.
3: Sampahnya kok dipilah-pilah? Mbok langsung dijadikan satu terus dibuang gitu loh. Gampang toh?
2: Loh, ya jangan, Pak.
3: Loh, kenapa?
2: Enggak semua sampah ini kan bisa diurai alam. Masalah. Makanya Ibu pilah-pilah. Sampah basah seperti kulit buah sama sisa sayuran bisa diolah jadi pupuk tanaman. Kalau kertas, kerdus dan botol plastik bekas bisa diloakin atau didaur ulang jadi barang-barang yang lebih berguna.
3: Kemarin tuh Bapak lihat tetangga depan malah buang sampahnya di kali loh, Bu.
2: Nah, itu lebih salah lagi, Pak. Kali kan bukan tempat sampah. Gimana kalau semua orang buang sampah di kali?
3: Ya pasti lama-lama kalinya mampet terus banjir. Kita juga yang susah loh, Bu, ya.
2: Nah, itu tahu.
3: Ya tahu toh.
0: Mari kita budayakan membuang sampah pada tempatnya. Jangan lupa dipilah sebelum dibuang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.
4: Music is back. 105.5 Star FM, the real music.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A.
1: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
2: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju. Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
2: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
1: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
3: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
4: 105,5 Star FM.
5: Star Gear, Star Joget.
6: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
4: Star Gear.

105,5 Star FM dari Happy Tamala dengan Dokter Cinta. Beda ya sama Dokter Cinta yang dibawakan Dewi Dewi dan kemudian dipopulerkan kembali oleh Trio Macan. Itu sudah acaranya beda, genrenya juga beda. Requestnya Bu Nini di situ Bondo tadi, selamat siang Ibu. Saya juga ketemu dengan Hufron yang ingin mendengarkan Bukan Tak Mampu. Untuk yang baca, makasih, panjang umurnya, sehat selalu. Dan buat teman aku yang lagi kerja bubut, tetap semangat ya, Khotib Pendi semuanya. Terima kasih untuk Hufron, semangat juga kerjanya. Kemudian ada Pak Safi'i yang ada di kawasan Rejoso, request lagunya Rana Rani yang judulnya Ku Ingin. Buat yang baca, terima kasih sama-sama. Sementara di sini juga ada Hendrik di Kedawung Pasuruan yang menunggu kemunculan lagu Surga Dunia versinya Rano Karno dan Ria Irawan. Purin yang lagi jualan sambil dengerin Star FM ngakak banget pas Mas Franky request lagu judulnya Tumba. Langsung dong aku ambil gadgetku yang mahal ini. Terus kirim pesan singkat ke Anda Kak Uzi, jadi penasaran juga gimana lagunya yang judulnya Tumbal. Tadi sudah dimainkan ya. Setelah commercial break, setelah lagu Kesunyian Jiwanya Mas Habi tadi. Agak serem ya Bun. Udah itu aja, salam buat semua warga Star yang kenal sama Furin. Selamat siang, selamat beraktivitas. Terima kasih Kak Uzi. Sehat selalu, jangan lupa banyak minum air mineral panas di luar, betul. Kalau kurang minum ini efeknya bisa kemana-mana. Terutama yang tenggorokannya sensitif, gak bisa skip yang namanya minum. Jangan minum yang manis ya warga Star, tapi usahakan dihidrasi atau dicukupi kebutuhan airnya, cairannya setiap hari itu dengan air mineral boleh.

Boleh, air ngerebus sendiri silakan. Senyamannya Anda aja gimana. Target Asoy, ada Mama Lana yang request lagu Mohabbatin, lagu Bollywood ya. Salam untuk semua pendengar dan fans Star FM, kompak selalu untuk Mbak Uzinya, terima kasih. Sama-sama. Tapi sekarang kita dengarkan dulu lagu dari Mirnawati, ada Bukan Tak Mampu.

0: Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
0: Sama-sama bro.
4: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: The Pot sudah buka, sate sudah siap bakal, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh, satu ceret loh, gratis lagi.
6: Lah Bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
5: Ya sudah, itu Bapak pasang spanduk di depan.
6: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, Pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Ini Bapak pasang iklan deh.
5: Iklan di mana?
6: Di Radio Star FM aja, Pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh. Dia langsung cari depotnya Bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
5: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
6: Masih terjangkau, Pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
5: Wah, ini yang Bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
6: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
5: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
7: 105,5 Star FM.
8: Star Gear, Star Joget.
9: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
7: Star Gear.

105,5 Star FM, duet Rano Karno dan Ria Irawan. Yang di era 90-an itu mereka dikenalnya sebagai pesinetron. Tapi kali ini kami hadirkan kolaborasi lagu mereka dalam lagu Sorga Dunia. Selamat mendengarkan untuk yang tadi sudah request. Dan saya menyapa dulu untuk warga Star yang sudah komen di media sosial kami. Ada Om Yudi yang request lagu dari Itje Trisnawati, judulnya Dana Asmara. Makasih Mbak Uzi, selamat bertugas ya. Tetap semangat, sehat senantiasa, bahagia selalu bersama dengan keluarga tercinta. Amin, terima kasih untuk Om Yudi. Juga di belakangnya ini ada Heru Mulyono yang request lagu Lukisan Cinta dari Nada Soraya. Terima kasih untuk Mas Heru. Pak Hermanji, apa kabar dari kawasan Bromo? Ini lagu yang ditunggu cukup jadul, lawas sekali, dari Ahmad Albar dengan Zakia. Terima kasih Mbak Uzi, sama-sama. Juga ada Abah Faisal. Selamat siang dan selamat mendengarkan. Kemudian Marcel Furniture, ini requestnya lagu Bollywood dari film Dilwale. Terima kasih, sama-sama. Tapi sekarang kita dengarkan dulu Itje Trisnawati dengan Dana Asmara.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
1: minyak gosok tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak gosok cap tunggal.

0: Pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum?
3: Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping.
2: Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
3: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
2: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
3: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
3: Iya kan?
2: Check out FIFA buat aku juga, please.
3: Ngelunjak deh.
0: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi, aduh.
4: Kenapa?
2: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
4: Tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
4: Oke, sama-sama. Poldanmic,
5: Poldanmic, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: 105,5 Star FM.
7: Star Gear, Star Joget.
8: Sedikit nyentrik asai.
9: Star Gear.

105,5 Star FM, soundtrack dari film Dilwale baru saja hadir. Satu Janam Mentere, requestnya Mas Marcel, selamat mendengarkan untuk Anda. Apa kabar juga untuk Arif Cahaya Utama yang menunggu kemunculan lagu dari Uut Permatasari, judulnya Putri Panggung, dan juga ada Tumiar Idawati dari Medan. Lalu juga untuk Nadi yang request lagu dari Mary Andani judulnya Cintaku Padamu. Terima kasih. Juga ada Mbak Fauziah Boru Saragi. Aduh, Namboru rupanya di sini. Selamat datang di Stargate Asoy. Sebelum kita lanjut, mau menginfokan kembali kepada warga Star. Di era serba digital seperti sekarang, ada banyak cara untuk belajar. Salah satunya lewat program Star Kids, di mana Star FM membuka studio untuk menjadi bagian dari proses pembelajaran. Para murid, khususnya pelajar TK dan SD, bisa belajar tentang cara kerja radio, profesi penyiar, kemudian tur radio, dan yang pasti ngerasain serunya siaran di radio Star FM. Hanya dengan Rp10.000 per siswa, sekolah putra-putri Anda bisa belajar langsung bersama para penyiar di radio Star FM. Juga tersedia paket banting kunjungan ke industri dan tempat wisata dengan harga terjangkau. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini. Untuk info lebih lanjut bisa hubungi 081-83-10755. Kalau kepingin tahu seperti apa sih keseruan kegiatannya, bisa lihat di Instagram dan TikTok @starfm105.5 atau @starkids_pandaan. Dan sekarang kita lanjut dengan lagu dari Ahmad Albar. Dan yang menarik, lagu ini diproduseri oleh gitaris rock Ian Antono. Zakia.

0: Keluarga Star, saya Kristina.
1: Jatuh bangun aku mengejarmu.
0: Simak terus lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Starget, Star Joget, Asoy. Dengarkan terus 105,5 Star FM.

105,5 Star FM. Lagu ini ada versi popnya dan dipopulerkan oleh penyanyi Ita Purnamasari. Tapi versi dangdutnya siang hari ini kami hadirkan dari Mary Andani, warga Star. Selamat mendengarkan untuk Anda. Kembali menyapa untuk yang sudah komen di media sosial kami. Terima kasih sudah memberikan like-nya di halaman Facebook Star 105.5 FM. Dan juga saya menyapa dulu untuk warga Star yang sudah bergabung. Di sini ada Mbak Angel dari Surabaya. Request lagu Dendam Kebencian dari Elvi Sukaisi. Terima kasih. Kemudian Pak Safi'i requestnya tadi diganti lagu Bollywood. Judulnya Ranggila. Terima kasih, sama-sama. Dan juga ada Pak Rubio di Pandaan yang request lagu dari Yunita Ababil, judulnya Terguncang. Untuk Mbak penyiarnya, matur nuwun sangat dan selamat bertugas. Sama-sama Pak Rubio. Saya juga ketemu dengan Alfian, Avian di Pasuruan Kota yang request lagu dari Iis Dahlia, judulnya Payung Hitam. Tak doain sehat selalu dan sukses selalu untuk Kak Uzi dan Star FM makin jaya di udara. Terima kasih untuk Avian. Sekarang kita dengarkan dulu soundtrack dari film Ranggila.

5,5 Star FM. Sebelum kita lanjut untuk mendengarkan kembali lagu-lagu dangdut yang sudah Anda request, informasi aja nih buat warga Star yang ingin ikut lomba mewarnai dalam rangka hari jadi Kabupaten Pasuruan ke-1097 bersama Star FM dan KFC. Pendaftaran masih dibuka. Temanya adalah Warnai Pasuruan bersama Star FM hari Minggu tanggal 20 September 2026 mulai jam 7 pagi. Untuk kategori lombanya ada dua, kategori A usia 4-6 tahun dan kategori B usia 7-9 tahun. Nanti 12 pemenang terpilih berkesempatan mendapatkan piala, sertifikat, goodie bag, voucher Taman Safari, dan siaran di radio Star FM. Pokoknya bisa seru-seruan juga untuk orang tua atau pendampingnya karena full door prize. Jadi buruan daftar ya, karena kuota terbatas.

yang ditutup tanggal 18 September 2026. Untuk pendaftaran bisa hubungi Kak Vira di 085-735-460-266 atau bisa chat WA Star FM di 081-83-10755. Event ini dipersembahkan Star FM dan KFC Jagonya Ayam. Didukung oleh Taman Safari Indonesia 2 Prigen, Satlantas Polres Pasuruan, HDI Renata Trawas, Red Cafe, Mulia Art Gallery, Park Distro Pandaan, dan Himakom Universitas Yudarta Pasuruan. Sampai jumpa di hari lomba. Dan sekarang kita simak dulu lagu dari Elvy Sukaesih, Ada Dendam Kebencian.

105,5 Star FM. Kita masuk dulu ke segmen Star of the Month. Bintang kita masih Ndar Boy Gang, penyanyi yang memiliki nama lahir Hellarius Daru Indrajaya alias Daru, tapi dikenal secara profesional sebagai Ndar Boy Gang. Seorang penyanyi, penulis lagu, musisi, dan pemeran asal Indonesia. Lewat lagu yang berjudul Balungan Kere yang merupakan single debutnya, dia mendapat pengakuan luas. Dan Daru sendiri adalah anak pertama dari 4 bersaudara, kelahiran 1995 di Kasihan Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Daru sendiri merupakan alumni salah satu SMK negeri di Kasihan di tahun 2013. Dan di tahun yang sama mendaftar di perguruan tinggi di Semarang untuk program studi pendidikan seni musik di Fakultas Bahasa dan Seni, yang kemudian berhasil lulus dengan gelar Sarjana Pendidikan pada tahun 2017. Bukti kalau berkarya dan pendidikan itu bisa berjalan beriringan. Kita dengarkan lagu dari Ndar Boy Gang.

0: Star of the Month.
1: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
1: Sama-sama bro.
5: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
7: Iya,
6: catnya cedar membahana ke seluruh angkasa.
7: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh. Oh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangi.
6: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu. Kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
7: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
6: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 7488888.
7: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
6: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
7: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
6: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
3: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
8: Hai warga Star, saya Ino Daratista. Monggo yang mau request terus lagu saya.
9: Para penonton, bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang ada di sini,
8: simak terus yo, lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di 105,5 Star FM. Star get, star joget, asoy.
10: Maafin Inul ya, udah dulu ah.

0: Mas-mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat, bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
5: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh, kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
6: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
5: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
6: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
5: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
6: Iya kan?
5: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
6: Ngelunjak deh.
7: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
8: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
9: Oke, Pak. Tapi, aduh.
8: Kenapa?
9: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
8: Tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
10: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
9: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
8: Oke, sama-sama. Poldanmic,
10: Poldanmic, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
11: 105,5 Star FM.
12: Starget, Star Joget.
13: Sedikit nyentrik asai.
14: Asai.
11: Starget.

105,5 Star FM dari film Agas dengan judul Mantera Meraman yang di request sama Cak Kencur di Grati Pasuruan. Assalamualaikum Mbak Uzi, waalaikumsalam. Menyapa Abah Yunus, Rafa Kinan, kemudian Mama Arum, Mas Franky, Ibu Lili, Bapak Purmanam, kemudian Furin dan semua warga Star. Untuk yang baca semoga sehat selalu. Lagunya sudah kami mainkan ya. Dari kawasan Pasuruan, Trewung Pasuruan, ada yang sudah bergabung juga. Ini namanya Ling, unik juga ya. Selamat siang juga untuk Anda. Salam kenal, salam-salam untuk semuanya saja. Lagunya terserah deh, yang penting enak. Untuk Mbak penyiarnya terima kasih sama-sama. Jangan sampai ketinggalan menyiapkan produk yang satu ini warga Star, jika Anda termasuk orang yang selalu merasa kurang enak badan di setiap pergantian cuaca. Apalagi walaupun sekarang cuacanya panas, kita tetap yang namanya sakit itu gampang apa? Banyak yang tetap kena. Belum lagi kalau kegiatan kita banyak dan sering capek setelahnya. Pastikan capeknya bisa hilang dengan dipijat pakai minyak gosok cap tunggal yang mengandung bahan alami dan ampuh menghilangkan pegal-pegal badan. Minyak gosok cap tunggal ini bisa Anda dapatkan di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Bangil dan sekitarnya, bisa ke apotek Riyad Bangil. Sementara untuk wilayah Pasuruan Kota, bisa ke apotek Yap dan apotek Nyo Kota Pasuruan. Jangan lupa untuk baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim Indonesia. Kita lanjut dulu dengan lagu dari Yunita Ababil, ada Terguncang.

105,5 Star FM dari Yunita Ababil dengan Terguncang. Warga Star, bagi Anda yang usahanya sedang berkembang, bisnisnya sedang berkembang dan ingin lebih dikenal luas lagi, nah Anda bisa mulai dengan berlangganan di NetDreams, sebuah layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, pastinya juga mempermudah bisnis Anda. Dengan satu layanan, Anda bisa mengakses dan mengelola email, juga melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah penerima atau pelanggan tidak terbatas. Ada juga fitur tim messaging yang bisa Anda gunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis dimanapun dan kapanpun. Pastinya juga lebih aman dibandingkan teknologi chatting biasa. Tidak hanya itu, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Jadi kalau mau berlangganan di NetDreams, bisa hubungi 0341-408-93 kali jika bisnis Anda di wilayah Malang dan sekitarnya. Sementara jika bisnis Anda di Surabaya dan sekitarnya, silakan hubungi 0315480500. Kunjungi juga website resmi Dinet di www.dinetprovider.id serta ikuti update terkini Dinet melalui Instagram dan like halaman Facebooknya @dinetprovider. Dinet, the quality internet service provider. Kami lanjutkan Starget hari ini dengan lagu dari Anis Fitria, Diam Bukan Tak Tahu.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Sudah mendekati pukul 2 siang, maka sampai di sini dulu kami menemani Anda dalam Stargate Asoni. Dan setelah ini akan hadir program selanjutnya, ada Stargate 2 dengan lagu-lagu dangdut modern. Jadi jangan pindah frekuensi, tetap di 105,5 Star FM. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan mohon maaf jika terdapat kekurangan selama kami mengudara. Sebagai penutup kami hadirkan Asep Irama dengan Aku di Barat, Engkau di Timur.

0: informasi hangat terkini, Star Update.
1: Selamat siang, Anda sedang mendengarkan Star Update edisi Senin 14 September 2026. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan Gunung Budak dan Gunung Kawinajang, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, kembali muncul setelah sebelumnya dinyatakan padam. Dikutip dari Kompas.com, Administrator Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan atau KPH Malang, Klik Jatmiko, mengatakan api sempat dinyatakan padam berdasarkan hasil pemantauan pada Kamis dan Jumat, 10 dan 11 September 2026. Kondisi berubah pada Sabtu malam ketika angin kencang melanda kawasan dan api kembali muncul di dua titik, di lereng Gunung Butak dan Gunung Kawinajang. Klik menyebutkan lokasi yang berada di lereng dengan kondisi medan terjal menjadi salah satu kendala utama petugas dalam melakukan pemadaman melalui darat. Beralih ke Banjarmasin, tim Search and Rescue atau SAR gabungan telah berhasil mengevakuasi 114 orang penumpang KM Virgo Transport 8 yang terbalik di perairan Kalimantan Selatan atau Kalsel pada Minggu 13 September dengan rincian 108 selamat dan 6 orang dinyatakan meninggal dunia. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan jumlah penumpang yang telah dievakuasi maupun yang masih dalam pencarian jumlahnya masih sama, 243 orang. Dari total 114 penumpang yang telah dievakuasi, 86 diantaranya sudah tiba di Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin. Kepala Basarnas Marsekal Madia Muhammad Syafi'i mengatakan operasi pencarian hari kedua, tim SAR gabungan akan mengerahkan 5 armada udara dan 17 armada laut. Demikian Star Update, saya Uzi Aulia, selamat mengikuti acara selanjutnya.
0: Demikian Star Update hari ini. Simak setiap siang hanya di 105.5 Star FM The Real Music.

Untuk 3 jam berikutnya dengan deretan lagu dangdut modern kekinian yang pas juga bisa buat goyang sambil terus jalani aktivitas di awal pekan hari yang ke-14 dari bulan September 2026. Giliran saya Bang Jono yang bertugas. Ada tampilan awal dari 3 pemuda berbahaya featuring Givani Gumilang dalam Macam Manalah. Ini siap saya lanjut dengan kehadiran Laili Suci lewat Mahi Mahi atau Mihu Mihu di Stargate 2 Sik Asik.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-7484 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke, Pak. Tapi
3: kenapa?
4: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
3: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
3: Oke, sama-sama. Poldanmic,
5: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Halo warga Star, dengerin, gabung, dan request terus lagu saya Surmi Bahar hanya di Star Get Star FM. Asik-asik.

105 kembali Master FM tampil di urutan yang ketiga. Saya hadirkan sebuah nomor rilisan tahun kemarin 2025 yang dibawakan oleh Intania Kasanda. Intania Kasanda ini adalah pedangdut yang dikenal luas sebagai finalis ajang pencarian bakat Ambiar Indonesia 2023 dan produktif merilis lagu-lagu bergenre pop, remix DJ sampai dengan cover lagu anime populer ya. Di bawah naungan label seperti One Lee Music, dia ini aktif membawakan berbagai single dan album dengan sentuhan musik real koplo hingga aransemen DJ remix. Namanya semakin melekat di hati para penggemar berkat ciri khasnya membawakan lagu-lagu soundtrack anime legendaris dengan gaya musik disco atau remix yang bernuansa nostalgia. Nah, sementara yang baru saja kita simak adalah Potong Bebek Angsa 2. Ini juga bukan lagu original yang dibawakannya, melainkan juga track cover begitu ya. Baik, warga Star, program ini juga bakal merangkum nomor-nomor dangdut kekinian pilihan warga Star yang bisa diajukan dengan pergin pesan singkat di WA kami 081831075 atau juga sosial media kami di Facebook ya. Silahkan cek postingan terbarunya, lanjut tulis di kolom komentar untuk requestnya. Nah, saya langsung ketemu dengan yang sudah berkirim WA. Ada Shirley yang dari kawasan Pandan yang merantikan gaun merah. Lagunya sudah ditemukan dan siap diputar sesaat lagi. Ada yang pengen lagu lawas dari Cita-Citata, Sakitnya Tuh Di Sini. Ada Sukma di Pandan tepatnya, begitu ya. Sambung lagi, ketemu dengan siapa nih? Oh, ada Om Yudi yang dari kawasan Probolinggo. Aku kok pengen dengerin lagunya Deni Caknan ya, yang judulnya Ngawi Nagih Janji. Oke, Om. Di nanti semoga sudah kami punya ini lagunya ya. Tiga yang ada di WA bakal saya gabung dengan beberapa komentar yang sudah dituliskan di Facebook. Di Facebook rupanya ada Denny Krismono yang ada di kawasan Jangur Probolinggo yang menantikan selfie Yama dalam berkali-kali atau Via Valen lewat jeritan hati. Oh, rupanya Om Beauty juga sudah menyatu di Facebook nih. Muatannya sama begitu ya. Oke, thank you. Saya tinggalkan Om Judi untuk ketemu dengan Mas Sutekno yang ada di kawasan Tarik Krian yang menantikan Gulu Pedot. Wah, ini lagu sadisme ya, Gulu Pedot. Baik, itu dulu, nanti disambung lagi ya. Sekarang kita langsung beranjak saja ke tampilan berikutnya. Dari Intania Kasanda ke Vita Alvia dalam Gaun Merah.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
1: Iya, ngelunjak deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Kalau di badan muncul benjolan, uci-uci,
4: minyak gosok, cap tunggal.
3: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
4: minyak gosok, cap tunggal.
3: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
4: ya.

105,5 Star FM. Ini dia sebuah nomor yang saya hadirkan untuk pemerintahan dari Om Yudi yang ada di kawasan Probolinggo gitu ya. Yang menantikan sebuah nomor yang penggarapannya atau penciptaannya itu melibatkan Denny Canan, Darboy Gang, dan Bayu Oyong. Sementara dibawakannya Denny Canan bersama Darboy Gang. Sebuah lagu yang mengangkat ikon terkenal di Ngawi, yakni Kartonyono gitu ya. Tempat yang sama yang pernah disinggung juga di lagu sukses Denny Canan sebelumnya, yakni Kartonyono Medot Janji. Soal liriknya sendiri mengangkat kisah tentang seseorang yang merantau, kemudian berniat pulang balik ke Ngawi untuk merepati janji kepada kekasih yang setia menanti di kota itu gitu ya. Oke, selamat menikmati untuk Om Yudi dengan segala bentuk aktivitasnya. Mungkin lagi istirahat gitu ya. Kalau pengen goyang gak apa-apa, goyangnya sambil istirahat. Jadi gak istirahat dong. Baik, selain Om Yudi ada juga Denny Krismono gitu ya, yang tadi sudah inden tampilan dari Selfie Yama atau Via Valen, yang saya persiapkan dari Via Valen dengan Jerit Hatiku. Jadi judulnya bukan Cerita Hati, melainkan Jerit Hatiku gitu ya. Dan sudah dipersiapkan juga nomor pilihan Dharma Sutikneo untuk Gulu Pedot. Sekarang saya sambung lagi untuk yang sudah merapat via WA. Ada Bapak Purmanam yang dari kawasan Pasuruan Kota. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dinanti Gilga Sahid dalam Ginarise Gusti. Bapak Purmanam menginginkan nomor ini buat disimak bersama Mas Pri yang dari kawasan Jatiroto, Om Yudi yang dari Probolinggo, Cak Kencur di Dawe Pasuruan, Mas Adi, Mas Franky, Cak Mus Rombo atau yang dari kawasan Rombo, kemudian Putu Nembah Mandi Lekok, Mama Arum, Bu Nini yang dari kawasan Situbondo, Bu Ira di Sidoarjo, kemudian ada juga Bu Ima di Ngopa, Furin yang dari kawasan Bangil begitu ya, ada Mika dan Mak Meduro. Cak Kencur yang ada di Indawi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Menyapa Abah Yunus, Rafa Kinan, Mama Arum, Mas Franky, Ibu Lili, juga Bapak Purmanam gak ketinggalan Furin dan semua warga Star gitu ya. Lewat lagu Jirayut, Goyang Gultik atau Pak Dingdung. Masih asing di telinga saya ini ya, Pak Dingdung. Baik, terima kasih. Sekarang saya sempatkan juga untuk mengingatkan Anda, lomba mewarnai dalam rangka hari jadi Kabupaten Pasuruan ke-1097 bersama Star FM dan KFC dengan tema Warnai Pasuruan bersama Star FM. Ini hari-hari yang segera Anda atau harus Anda segera manfaatkan untuk mendaftarkan putra-putri Anda begitu ya. Karena hari Jumat nanti tanggal 18 September 2026 pendaftarannya bakal ditutup. Silahkan didaftarkan sesuai dengan kategori usianya. Untuk kategori A 4 sampai dengan 6 tahun, kategori B usia 7 hingga 9 tahun ya. Lombanya sendiri diadakan pada hari Minggu 20 September 2026 dari 7 pagi sampai dengan rampung. Nanti yang bakal diseleksi ada 12 pemenang untuk lomba mewarnai ini. Pemenang utama dan pemenang harapan masing-masing juara 1, 2, 3. Jadi total ada 12 pemenang begitu ya, yang berhak akan piala, sertifikat, goodie bag, voucher Taman Safari, dan bersiaran di Radio Star FM. Orang tua dan para pendampingnya juga bakal bisa seru-seruan karena acaranya bakal full door prize. Jadi tunggu apa lagi? Karena kuota terbatas, segera daftarkan putra-putri Anda sebelum 18 September 2026. Untuk pendaftaran bisa langsung kontak Kak Fira ya di 085-735-460-266 atau bisa juga di WA Star FM 081-83-10755. Nah, event ini dipersembahkan oleh Star FM bareng KFC, jagonya ayam, didukung oleh Taman Safari Indonesia 2 Prigen, Satlantas Polres Pasuruan, HDI Renata Trawas, Red Cafe, Mulia Art Gallery, Park Distro Pandaan, Hotel Ina Tretes, Tisu Kyoku, dan Himakom Universitas Yudarta Pasuruan. Selanjutnya kita langsung simak saja kehadiran dari Via Valen dalam Jerit Hatiku.

0: Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please. Gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
6: Bis hulubis semut baris, dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis uangnya gak habis-habis.
5: Cak Pri.
7: Bu Iin.
5: Lagi ngapain?
7: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
5: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
7: Enggak Bu, pasti mahal.
5: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
7: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
5: Tapi kan saya...
7: Walau, Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11, nanti tak balik aku jam 2 siang.
2: In the house.

105 5 Star FM. Ada sebuah nomor yang masih hangat begitu ya, terbilang masih segar karena lagu ini yang baru saja kita simak dirilis 29 Juni 2026. Jadi masih sekitar ya 2-3 bulan gitu ya. Dibawakan lagi Ilga Sahid berjudul Kinarise Gusti. Lagu ini juga ditulis sendiri oleh Ilga Sahid, digarap oleh GS Studio dengan aransemen musik Sony S gitu ya. Mengisahkan kerinduan mendalam, doa yang tidak putus, dan ungkapan kasih sayang seorang anak kepada almarhumah ibundanya yang telah berpulang. Oke. Kinarise Gusti ini jadi lagu yang tadi dipilih oleh Bapak Purmanam yang ada di kawasan Pasuruan Kota. Baik, selamat menikmati untuk Bapak Purmanam. Sementara juga sudah bergabung Ibu Ira yang dari kawasan Lingkar Timur Sidoarjo, menantikan kehadiran Siji Tipeng Selawe.

0: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
1: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
0: Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju.
0: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
0: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
2: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
3: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mi. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
4: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
6: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: The home.

105,5 Star FM untuk munculan Sandrina dalam Habis Minum Apa. Saya menyapa Marcel yang sudah merequest nomor ini begitu ya. Selamat menikmati sekaligus juga bergoyang di sore hari di hidup-hidup olahraga ya. Dari Marcel, saya ketemu dengan Bapak Hermulyono. Sik asik. Lagu yang ditunggu Suketeki. Jadi yang ada versi yang pas buat Star G2 ini dari Susi Ngapak begitu ya nanti. Jadi Suketekinya agak ngapak-ngapak gitu ya. Dari Bapak Irmulyono ada juga Toto Blender yang juga sudah tuliskan komentarnya di Facebook. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Star G2, Sik Asik, lagunya Tatu Aja. Buat disimak bareng Mbak Ani, kemudian Mbak Reni, Mbak Nana, Ibu Umi, Anwar Eko, John Sableng, Cak Sutekno, Marcel Furniture, Mat Hasdi Darpanser, mungkin maksudnya Mas gitu ya. Juga Wak Rete, gak ketinggalan gitu ya. Oke, terima kasih. Sekarang sudah siap untuk segera saya hadirkan beberapa nomor yang sudah diinginkan. Simak dari Sandrina, kita langsung bergeser saja ke Susi Ngapak lewat Suketeki.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjak deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Mandar.
1: Hai warga Star, saya Lister Wangi Bintang Pantura. Request terus lagu saya di Stargate 2, Pikir Carry dan juga Jarang Goyang. Sekasar

0: 105,5 Star FM. Star People, Anda yang seringkali sibuk setiap harinya, namun di tengah-tengah kesibukan Anda, jangan lupa ya, luangkan waktu untuk berolahraga. Selain bikin sehat, olahraga ini juga bikin suasana hati bisa lebih bagus ya. Nah, usai berolahraga, jangan lupa urut saja pakai minyak gosok cap tunggal. Ini mengandung bahan alami yang cocok banget digunakan setelah berolahraga. Anda bisa dapatkan minyak gosok cap tunggal ini di apotek atau toko terdekat ya. Nah, di wilayah Sidoarjo dan sekitarnya, minyak gosok cap tunggal bisa didapat di apotek Sidoarjo, apotek 7 Sidoarjo, apotek Sehat Jaya, dan apotek 7 Gedangan. Baca aturan pakainya dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jawa Timur, Indonesia.
1: Aku kangen kamu, gak usah ngilang melulu, cukup kamu datang dulu, biar hati

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi, tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: In the house.

105 kembali Mas Star FM. Nomor ini seringkali Anda bisa dengar di program Stargate sesi yang pertama. Karya dari PMR gitu ya, Orkes Melayu Pengantar Minum Racun. Tapi kali ini di cover oleh Wika Salim bersama KPK. Judul-judulan. Bawa kita sampai di menit yang ke-54 dari 3 sore waktu Star FM. Dan waktunya saya mengingatkan kembali untuk Anda segera mengikut sertakan putra-putrinya yang berusia rentang 4 sampai dengan 9 tahun gitu ya. Maksud saya sampai 4 sampai 9 tahun gitu ya, untuk ikut memberikan lomba mewarnai dalam rangka hari jadi Kabupaten Pasuruan ke-1097 bersama Star FM dan KFC dengan tema Warnai Pasuruan bersama Star FM pada hari Minggu nanti 20 September 2026 ya, dari jam 7 pagi sampai dengan selesai. Jadi nanti para pesertanya nyipilah dalam dua kategori. Untuk kategori A usia 4 sampai dengan 6 tahun. Selanjutnya kategori B usia 7 hingga 9 tahun. Dari dua kategori ini nanti akan disaring 12 pemenang. Mulai dari pemenang utama dan harapan 1, 2, 3 begitu ya. Bakal berhak mendapatkan piala, sertifikat, goodie bag, voucher Taman Safari, dan siaran di Radio Star FM. Pokoknya ini juga bakal seru bagi orang tua atau para pendampingnya karena acaranya full door prize gitu ya. Jadi tunggu apa lagi? Segera daftarkan putra-putrinya. Selain kuotanya terbatas, pendaftaran akan ditutup nanti hari Jumat 18 September 2026. Pendaftaran langsung kontak saja Kak Vira di 085-735-460-266. Bisa juga via WA Star FM di 08183107555. Event ini sendiri dipersembahkan oleh Star FM bersama KFC Jagonya Ayam, didukung oleh Taman Safari Indonesia 2 Prigen, Satlantas Polres Pasuruan, HDI Renata Trawas, Red Cafe, Mulia Art Gallery, Park Distro Pandaan, Hotel Ina Tertes, Tisu Kyoku, dan Himakom Universitas Yudarta Pasuruan.

0: Mas-mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah

0: Udah gadung habis banyak nih.
1: Pilih mana? Mobil modif tapi bayain orang atau biasa aja tapi semuanya selamat di jalan?
2: Gak mau kan kendaraan keren tapi membahayakan yang lain? Makanya hindari modifikasi kendaraan yang berlebihan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 105,5 Star FM dan didukung oleh Satlantas Polres Pasuruan.
3: In the head.

Kita jeda dulu. Target 2 setelah kemunculan Ska 86 bersama Kalia Siska dalam Cinanbana. Kita masuk ke segmen Star of the Month yang menghadirkan Darboy Gang sebagai bintangnya sepanjang bulan September ini. Di tahun 2022, Darboy Gang merilis lagu berjudul Penting Yakin yang bertepatan dengan peringatan Hari Pers Nasional. Menurut Darboy, secara tidak langsung beberapa lirik lagu ini sebenarnya juga sangat berkaitan dengan kehidupan jurnalis yang selalu meyakini dan mencintai profesi mereka sekalipun ada yang meremehkan dan tidak menganggap. Secara umum, lirik lagu Penting Yakin menceritakan seseorang yang pontang-panting memperjuangkan keseriusannya mengejar sesuatu, terutama dalam sebuah hubungan asmara. Meski menyadari banyak rintangan dan perbedaan mencolok dengan orang yang dicintainya, ia tetap serius melakukan apapun yang diyakininya. Kita simak lagunya.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Aduh pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah pak. Aduh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldan Mic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldan Mic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldan Mic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldan Mic, pol.
2: Poldan Mic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
4: Iya,
3: catnya cedol, membahana ke seluruh angkasa.
4: Ya alhamdulillah, Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh. Oh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil.
3: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil. Senengnya itu, bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu. Kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
4: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
3: Kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 7488888.
4: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
3: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Sisa catering syukuran kapan hari belum lunas?
4: Itu ya, iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
3: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
5: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A.
1: In the house.

105,5 FM. Ada Safira Inema yang sudah mengcover tampilan dari Ikke Nurjanah gitu ya, Terlena. Dan sudah bawa kita semakin berada di sore hari. Dan sampai di menit yang ke-35 saat sekarang dari 4 sore. Sudah bergabung juga dari kawasan Pasuruan, ada Ibu Herlina. Selamat bergabung dan menantikan kemunculan dari Yoko lewat Jodohku. Menyapa semuanya saja diucap selamat sore gitu ya. Oke, terima kasih Ibu Herlina. Sekarang juga warga Star, saya infokan kalau Star FM sekarang, atau lebih tepatnya sejak Oktober tahun kemarin, sudah menghadirkan program Star Kids ya. Di mana lewat program ini kami membuka studio untuk bisa jadi bagian dari proses pembelajaran para siswa, khususnya pelajar TK dan SD, di mana mereka bisa belajar tentang cara kerja radio, profesi penyiar, public speaking, tour radio juga, yang jelas mereka bakal siaran di Radio Star FM secara langsung ya. Cukup dengan Rp10.000 saja per siswa, sekolah putra-putri Anda ini sudah bisa langsung bersama belajar secara langsung bersama para penyiar di Radio Star FM. Nah, selain Star Kids, kami juga menghadirkan bundling. Anda bisa kunjungi ke lokasi industri atau tempat wisata dengan harga terjangkau. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini. Anda bisa segera kontak Star FM di 0818310755 untuk informasinya yang lebih lengkap dan detail lagi. Kalau ingin tahu seperti apa gambarannya, silahkan cek Instagram ataupun TikTok kami. Liputan video singkatnya bisa Anda cek di sana, @starfm105.5 atau starkids_panda. Baik, kini kita langsung simak saja, beralih dari Safira Inema ke Yoko dalam Jodohku.

0: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi? Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjep deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
3: Sama-sama bro.
7: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Hai warga Star, saya Imei Mei.
9: Jangan cintai aku lagi, jangan sayangi aku lagi.
8: Request terus lagu saya di Stargate 2 105,5 Star FM. Sik asik.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu dengan hadirnya 5 menit lagi yang di-cover oleh Yanti Buran. Tuntas sudah tugas saya Bang Jono, hadirkan deretan lagu dangdut modern kekinian di program Stargate sesi yang kedua hari ini. Beberapa menit ke depan kita bakal sampai 5 sore di mana program ini harus berakhir dan berganti dengan favorit kita yang memunculkan nomor-nomor pop Indonesia 3 jam berikutnya bareng Vera Zahra. Saya akhiri tugas dengan menghadirkan lagu yang saya yakin sudah begitu diakrabi dari Ayu Ting Ting, Sambalado.

0: Star by Infotainment in Focus.
1: Di balik profesinya sebagai musisi, ternyata Nazril Irham atau yang akrab disapa Ariel Noah juga menjadi atlet. Ia pernah bergabung dalam tim ice hockey, bahkan mengikuti pelatihan hingga tingkat nasional. Tidak hanya itu, Ariel dan timnya juga beberapa kali mengikuti kompetisi. Bukan hanya hoki, Ariel juga menggemari sepak bola meski tidak ditekuni secara profesional. Kini setelah menjadi musisi, olahraga hanya menjadi hobi bagi Ariel.
0: Star by Infotainment in Focus.
2: Star by didukung oleh juga Apple Tahesa.

Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Warga Star, selamat sore. Hari Senin lagi, ketemu lagi bareng dengan Vira Zahra di program favorit kita ya. Hari Senin 14 September 2026, di pertengahan bulan September ini, semoga warga Star selalu dalam keadaan baik dan sehat selalu. Oke, durasi 2 jam berikutnya, sajian musik karya bangsa siap tampil, siap hadir di ruang dengar kamu edisi Senin Semangat ya. Bareng dengan Vira Zahra. Yuk gabung di WA 0818310755 atau via Facebook kami Star105.5FM. Langsung komen aja di wallpost terakhir yang akan kami posting. Barusan dibuka satu penampilan dari Afgan Langit Merah Muda. Saya menuju ke track berikutnya dari Discoria featuring Lale Ilmanino and Eva Celia. Krisha.

105,5 Star FM. Warga Star, penyakit gak mengenal musim, tapi kalau sudah terlanjur terserang penyakit, jangan sedikit-sedikit obat ya. Atasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal ini mengandung bahan-bahan alami yang berkhasiat untuk meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat ya. Untuk wilayah Kabupaten Pasuruan, bisa ke Apotek Sumber Waras Pandaan, Apotek Kupandaan, Apotek Aira Pasuruan, Apotek Atmajaya Pasuruan, Apotek Berkajaya Gempol, dan Apotek Sumber Rezeki Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim Indonesia.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Bu, aku ke warung dulu ya.
6: Eh, Dek, Tete beli rokok ya. Satu slop aja, buat tukang di rumah.
5: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.
6: Terserah, pokoknya.

0: lama.
1: Oh, tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu, aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.

0: juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

95.5 Star FM, ada Fatin Sikia dengan Tidur Siang. Warga Star, yuk ikut memeriahkan Lomba Mewarna dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Pasuruan ke-1097 bersama Star FM dan KFC dengan tema Warnai Pasuruan bersama Star FM. Pada hari Minggu 20 September 2026 mulai jam 7 pagi hingga selesai, pilih kategori lomba sesuai anak-anak warga Star. Kategori A usia 4 hingga 6 tahun, kategori B usia 7 hingga 9 tahun. Di mana 12 pemenang berkesempatan mendapatkan piala, sertifikat goodie bag, voucher Taman Safari dan siaran di Radio Star FM. Pokoknya bisa seru-seruan juga untuk orang tua atau pendampingnya karena full door prize. Buruan daftar ya, kuota terbatas dan ditutup 18 September 2026. Untuk pendaftaran bisa hubungi saya di 085-735-460-266 atau langsung WA Star FM di 081-831-0755. Event ini dipersembahkan Star FM dan KFC, jagonya ayam. Didukung oleh Taman Safari Indonesia 2 Prigen, Satlantas Polres Pasuruan, HDI Renata Terawat, Red Calve, Mulia Art Gallery, Pat Disro Pandaan, Hotel Ina Tretes, Tisu Kyoku, dan Himakom Universitas Yudharta Pasuruan. Sampai jumpa di hari lomba.

0: Mutiara Ayah.
1: Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 130.

Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kalian kepada Allah supaya kalian mendapat keberuntungan. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Manan mengatakan, Allah Subhanahu wa taala melarang mereka dari memakan riba secara berlipat ganda, karena hal itu adalah perkara yang biasa dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dan orang-orang yang tidak memperdulikan perkara-perkara syariat. Dan peringatan dari kekejian riba sangat besar dengan tambahan-tambahan berlipat tersebut, dan juga peringatan terhadap hikmah di balik pengharamannya, dan bahwa hikmah di balik pengharaman riba adalah Allah Subhanahu wa taala melarang riba karena mengandung kezaliman.

0: dan pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland, H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
1: Mega Disc, where music matters.
2: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
3: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh.
3: Kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
3: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mic. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan Mic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
3: Ayo semangat. Poldan Mic, pol.
5: Poldan Mic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Warga Star, buat kamu yang mau pasang internet baru nih, percayakan internet Warga Star pada Dnet mulai sekarang. Salah satu penyedia internet berkualitas lebih dari 20 tahun di Jawa Timur, Bali dan juga Lombok ya, yang pastinya selalu melakukan inovasi produk serta layanan premium secara terus-menerus. Bukti nyata perhatian Dnet pada kualifikasi standar kualitas pelayanan bagi pelanggan itu juga telah dicapai oleh Dnet dengan adanya standar quality management system ISO 9001/2015. Pelayanan handal Dnet juga didukung koneksi fiber optik ke International Backbone dan juga Indonesia Internet Exchange untuk memberikan akses internet berkualitas ya 24 jam 7 hari seminggu. Support dan monitoring system yang sosial membantu kamu. Segera hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram dan juga like kami Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

Baik, Warga Star, kali ini ngobrolin Dear Boy Gang dalam sesi Star of the Month September 2026 ya. Pada akhir tahun 2020 lalu, Dear Boy Gang bekerja sama eksklusif dengan Jux dan ia merilis lagu berjudul Ajur. Lagu karangan Darus sendiri ini merupakan lagu yang memang disiapkan khusus untuk kerjasama ini. Alunan aransemen musik khas Dear Boy Gang dengan pencampuran vokal khas Daru ini mampu menciptakan lagu yang bisa dikategorikan ke dalam musik ambiar. Dear Boy Gang sendiri sangat menyiapkan lagu ini sebagai lagu pamungkas kerjasamanya dengan Jux ya. Dan ini dibuktikan dengan cepat dengan fokusnya mereka dalam mempersiapkan dan menjalankan proses recording juga pembuatan video klip. Saya menuju ke track dari Dear Boy Gang yang barusan saya singgung, kali ini hadir dengan Acur.

Teman.

95 Star FM. Ada satu lagu dibawakan oleh Kotak X Wingky Wirjawan and Mahesa Utara dengan Beraksi remix version, warga Star. Gak apa, kita ke menit 11 lepas dari jam 6 petang waktu Star FM. Kita masih di program favorit kita bareng dengan Vira Zera. Untuk yang sudah bergabung, terima kasih banyak ya. Saya jumpai ada Arizatul di Pasuruan Kota hadir. Alhamdulillah, Senin semangat, terima kasih. Terus ada Abah Waisal di Gianyar Bali hadir. Assalamualaikum Kak Fira, selamat sore, waalaikumsalam. Selamat bertugas sampai tuntas, salam sehat, bahagia, dilancarkan rizkinya. Dan sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih. Ketemu juga dengan LKV di Pacet Mojokerto hadir. Lagunya dari Tip X dengan Beda Zaman ya. Mau kirim salam buat Heru Mulyono dan semua yang ada di grup WA Star FM. Untuk Kak Firanya, makasih. Sama-sama. Kemudian ada Yuda di kawasan Grati hadir. Tonggone Cak Kencor Andi Dono gitu ya. Lagunya pengisi acara tanggal 24 September besok Kak. Dari Kotak featuring Wingky Wirjawan dengan Beraksi. Barusan tampil. Selamat mengudara ya. Ku nanti di Rock Hits. Semangat kakak. Saya pengen teriak semangat gitu ya. Tapi lagi gak bisa nih. Lagi gak bisa. Jadi gak tahu nanti di Rock Hits saya siaran apa enggak ya. Lanjut ada Arfi Florinen di Dadapun Gresik hadir. Aku no request, join absen aja ya. Mau kirim salam buat Toto Blendrang, Anwar Eko, Furin, Mas Franky, Mas Marcel, buat non Viranya terucap semoga sehat selalu dan selamat beraktivitas. Terima kasih. Ada juga Mas Franky di Bangil hadir. Lagunya Mawar De Jong yang kan dipersiapkan. Mau tebarkan salam buat Chris Wislik, Bams Arfi, Furin, Anwar Eko, Hendri Bit, Toto Blendrang, Nana, Rebecca, Indah, Anjar Kusuma, dan semuanya salam bunga-bunga persahabatan. Untuk Mbak Fira, semoga tambah cantik dan manis selalu ya. Terima kasih. Terus ada Hufron dari Desa Jogorepuh. Minta diputerin lagu Seumur Hidupku by Bumerang. Gak bisa ya, karena lagu ini termasuk lagu lawas. Nah kalau di favorit kita harus request lagu baru aja bro Hufron. Hari Senin gak ada memori kita, jadi kamu bisa request lagu yang lebih baru ya. Buat yang baca salam sehat selalu, amin, terima kasih. Berikutnya kami hadirkan by Mawar De Jong dengan Can't.

0: Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum?
5: Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping.
4: Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
5: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
4: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
5: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget, search aja dulu.
4: Beneran FIFA transformasi? Vibe-nya jadi lebih fresh.
5: Iya kan?
4: Check out the Diva buat aku juga, please.
5: Ngelunjak deh.
6: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo Viva baru dan tampilan baru, Viva, glowing bersamamu.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Anda.
1: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Ada Tip Ekwar Gestar dengan Beda Zaman. Lagu ini dipesan via WA. Selamat mendengarkan. Bergeser di era serba digital, Radio Star FM berkembang dengan berbagai inovasi. Salah satunya melalui program Star Kids, di mana kami membuka studio untuk menjadi bagian dari proses pembelajaran. Di sini, murid-murid khususnya pelajar TK dan SD bisa belajar tentang cara kerja radio, profesi penyiar, public speaking, tour radio, dan yang pasti siaran di Radio Star FM. Hanya dengan Rp10.000 per siswa, sekolah putra-putri Bergeser bisa belajar langsung bersama para penyiar di Radio Star FM. Juga tersedia paket bundling kunjungan ke industri dan tempat wisata dengan harga terjangkau ya. Jangan lewatkan kesempatan ini, hubungi Star FM di 081-83-10755 untuk informasi lebih lanjut. Seperti apa keseruannya bisa dilihat di Instagram dan TikTok @starfm105.5 atau starkids_pandaan. Selanjutnya giliran Gea Indrawari, 1000K.

0: Radio. Star
1: FM. Ini dibuang, ini diolah lagi, yang ini buang aja deh. Kalau ini
2: ngapain toh, Bu?
1: Bang.
2: Sampahnya kok dipilah-pilah? Mbok langsung dijadikan satu terus dibuang gitu loh. Gampang toh?
1: Loh, ya jangan, Pak.
2: Loh, kenapa?
1: Enggak semua sampah ini kan bisa diurai alam. Masa makanya lah. Ibu pilah-pilah. Sampah basah seperti kulit buah sama sisa sayuran bisa diolah jadi pupuk tanaman. Kalau kertas, kerdus dan botol plastik bekas bisa diloakin atau didaur ulang jadi barang-barang yang lebih berguna.
2: Kemarin tuh Bapak lihat tetangga depan malah buang sampahnya di kali loh, Bu.
1: Nah, itu lebih salah lagi, Pak. Kali kan bukan tempat sampah. Gimana kalau semua orang buang sampah di kali?
2: Ya pasti lama-lama kalinya mampet terus banjir. Kita juga yang susah loh, Bu, ya.
1: Nah, itu tahu.
2: Ya tahu toh.
3: Mari kita budayakan membuang sampah pada tempatnya. Jangan lupa dipilah sebelum dibuang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.
4: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
5: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
4: Sukses dong, Venacare.
5: Ya, karena semua ikut saranmu. Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
4: Sama, herbal Venacare setiap hari.
5: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
4: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar. Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
6: Segar bugar.
7: Ya Venacare.
4: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
1: Aku ke warung dulu ya. Dek, Tete beli rokok ya. Satu slop aja buat tukang di rumah.
8: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.
1: Terserah.

0: sama.
1: Oh, tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
3: Sama-sama bro.
7: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
9: Favorit

Trenton 95 RFM. Ada track dibawakan oleh Yura Yunita Wargesar dengan Harus Bahagia. Lupa kita ke menit akhir untuk favor kita edisi hari Senin 14 September 2026 ya. Sesaat lagi kita bergeser ke top 10 favor kita hingga jam 8 malam. Baiklah, akhir kata saya Fira Azhara pamit. Jauhi narkoba dan cintai musik Indonesia. Bye-bye.

Top 10 favorit kita. Seratus lima koma lima Star FM.

105,5 Star FM, temani harimu, carakan duniamu. Buat kisar, kita berjumpa di Top 10 Favor kita edisi Senin 14 September 2026 ya. Ya, durasi 1 jam berikutnya sajian musik pop Indonesia yang udah kami kemas sebanyak 10 lagu pilihan. Pilihan kamu yang udah bergabung seminggu ke belakang ya. Ini ada 10 lagu top request untuk minggu ini, warga Star. And 1 jam berikutnya masih bareng dengan Vira Zahra. Jadi kami udah mempersiapkan sebanyak 10 lagu top request ya, warga Star. Tinggal duduk manis, bobok manis atau rebahan aja sambil dengerin program ini hingga kelar jam 8, dari peringkat 10 hingga posisi jawara. Oke, 1 jam berikutnya masih bareng dengan Vira Zahra. Minggu ini warga Star rupanya ada 2 lagu yang harus rela keluar dari chart karena requestnya udah mulai menurun ya. Ada J-Rock, Merdeka, dan juga Nona dengan Hong. Minggu lalu flashback ya, yang menjadi jawara di top 10 favorit kita adalah Ivan Seventeen dengan Apa Kabar. Kira-kira minggu ini siapa nih yang bakal jadi jawara, warga Star? Simak terus ya. Yaudah warga Star, langsung saja kita beri aplaus yang sangat meriah. Ini dia 10 besar top 10 favorit kita untuk minggu ini. Star.

Top 10 favorit kita. Star FM. Antrian nomor 9.

Serendusimakoli Master FM. Dua lagu yang sudah tampil bergeser adalah new entry untuk minggu ini. Top 10 favorit kita edisi 14 September 2026 ya. Oke, new entry pertama tadi di peringkat 10 ada For Revenge YBNTP dengan Museum Duka. Kemudian new entry kedua di peringkat 9 ada Piwi Gaskin featuring Bonnie X dengan Runtuh. Dari dua lagu baru ini warga star For Revenge atau Piwi Gaskin, kira-kira kamu lebih suka lagu barunya siapa? Besok atau lusa bisa di request terus ya di program favorit kita. Biar lagunya bisa naik terus di top 10 favorit kita setiap minggunya. Oke, kita menuju ke track berikutnya mengisi di peringkat ke-8. Ada satu lagu yang udah naik satu peringkat dari minggu lalu. Mahal Ini, Percuma.

Master FM. Ada track dibawakan oleh Mahalini dengan Percuma. Naik satu peringkat dari minggu lalu ya. Warga Star, 4 hari lagi bakal ditutup ya untuk pendaftaran Lomba Mewarna. Lomba Mewarna persembahan Star FM dan KFC. Terlebih ini Lomba Mewarna untuk anak-anak ya, kategori usia 4 hingga 9 tahun. Kategori A usia 4 hingga 6 tahun, kategori B usia 7 hingga 9 tahun. Pada hari Minggu 20 September 2026 mulai jam 7 pagi hingga selesai. 12 pemenang berkesempatan mendapatkan piala, sertifikat goodie bag, voucher Taman Safari dan siaran di Radio Star FM. Pokoknya bisa seru-seruan juga untuk orang tua atau pendampingnya karena full door prize. Buruan daftar ya, kuota terbatas dan ditutup 18 September 2026. Untuk pendaftaran bisa hubungi saya di 085-735-460-266. Event ini dipersembahkan Star FM dan KFC, jagonya ayam. Didukung oleh Taman Safari Indonesia 2 Prigen, Satlantas Polres Pasuruan, HDI Renata Terawas, Red Cafe, Mulia Art Gallery, Pat Distro Pandean, Hotel Inatretes, Tiso Kyoku, dan Himakom Universitas Yudharta Pasuruan. Sampai jumpa di hari lomba.

Kita lanjut bergeser ke track berikutnya yang mengisi di peringkat 7. Ada satu lagu yang naik 3 peringkat dari minggu lalu, Mawa Dejang, Can.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
6: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
5: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
6: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
5: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
6: Iya kan?
5: Check out FIFA buat aku juga, please.
6: Ngelunjep deh.
7: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

0: The Pot sudah buka, sate sudah siap bakal, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
1: Lah bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
0: Ya sudah, itu bapak pasang spanduk di depan.
1: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Mending bapak pasang iklan deh.
0: Iklan di mana?
1: Di radio Star FM aja, pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari The Pot-nya bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
0: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
1: Masih terjangkau, pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
0: Wah, ini yang bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
1: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
0: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
2: Star FM, the real music.
3: Top 10 favorit kita. ...105,5 Star FM.

0: 105,5 Star FM. Aktivitas padat sering bikin badan pegal dan capek ya. Tapi tenang, pijat-pijat aja pakai minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegel-pegel di badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Nah, untuk wilayah Bangil dan sekitarnya ya, bisa didapetin di apotek Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota, bisa ke apotek Yap dan apotek New Kota Pasuruan. Baca turun pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segerwaras Jatim Indonesia.
1: Kok bingung ya milihnya? Padahal cuma

0: 105,5 Star FM. Warga Star, jika di antara kamu ada membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, D-Net kini menghadirkan D-Net Dreams, sebuah layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis kamu. Hanya dengan satu layanan, warga Star dapat mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas ya. Serta tersedia pula fitur team messaging yang dapat digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis dimanapun dan kapanpun. Dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Nah, selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams itu juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi Intel Business untuk mempermudah proses kinerja perusahaanmu. Segera ya, hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram dan juga like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.
1: Cuy, udah belum?
2: Belum, baru juga nomor 3.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
2: Mega Disc, where music matters.
3: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mi. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
4: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
6: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Radio 5.5 Star FM, the real music.
8: Top 10 favorit kita. Star FM.
9: Akhirnya udah mau selesai, tinggal

0: Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Warga Star, terakhir barusan tampil rupanya naik 2 peringkat dari minggu lalu ya, by Atlantis, jangan terlalu posesif. Oke, dan sebelum kita mengucapkan siapakah jawaban untuk minggu ini, saya review di peringkat 10 hingga 2 ya. Peringkat 10 Warga Star ada new entry pertama, For Revenge, JBNTP dengan Museum Duka. Kemudian new entry kedua di peringkat 9 dari Piwi Gaskin featuring Bonix dengan Runtuh. Ada juga Mahalini Percuma di peringkat 8. Peringkat 7 ada Mawar Dejang dengan Kan. Terus Afgan Langit Merah Muda di peringkat 6. Peringkat 5 ada Ungu Utara Selatan. Lanjut, rupanya harus rela turun tata untuk minggu ini setelah minggu lalu menjadi jawara ya. Ivan Seventeen, Apa Kabar di peringkat 4. Peringkat 3 Warga Star, Budi Doremi, Cinta Diri Sendiri. Kemudian Atlantis, Jangan Terlalu Posesif, barusan tampil menjadi runner-up untuk minggu ini. Baiklah, abis ini kita bergeser ke Rock Hits hingga jam 10 malam. Akhir kata, saya Fira Zahra pamit. Langsung saja kita beri aplaus yang sangat meriah. Ini dia jawara kita untuk top 10 favorit kita minggu ini.
1: Posisi pertama di Top Star Request minggu ini.

0: Star by Infotainment in Focus.
1: Lewat sebuah coretan asal dalam sampul novel milik sang vokalis, nama The 1975 akhirnya resmi digunakan oleh band pop asal Inggris yang beranggotakan Adam Hunt, Matty Healy, Rose McDonald, dan George Daniel. Band yang aktif sejak tahun 2002 ini disebut media The Rolling Stones sebagai garis depan pop rock modern atau band pop rock paling ambisius di generasi mereka. Meski pernah menyebabkan kontroversi pada salah satu aksi panggung mereka, tapi The 1975 berhasil menciptakan atmosfer dan basis fans tersendiri melalui lagu-lagu mereka. Media NME pernah menyebut kehadiran The 1975 memberikan pengaruh pada skena indie pop yang disebut Healy Wave. Pujian juga datang dari musisi senior Inggris seperti Justin Hawkins dari band The Darkness dan soloist Robbie Williams.
0: Star by Infotainment in Focus.
2: Star by didukung oleh juga Apple Tahesa.

95 Star FM, temani harimu, carakan dunia. Dibuka satu penampilan warga star, ada CV dengan Emma Dreams With You. Pertandingan untuk Rock Hits ya, tampil hingga jam 10 malam bareng dengan Vira Zahra. Silakan hadir warga star di WA kami 081-83-10755 atau via Facebook kami Star 105.5 FM. Langsung komen aja di wall post terakhir yang sudah kami posting. Oke, durasi 2 jam berikutnya bareng dengan Vira Zahra. Lanjut, ada Sosa Silence dengan You Only Live Once.

Songs. Radio 105.5 Star FM, the real music.

0: Mas-mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
5: Itu Cak Pri lagi ngapain ya?
6: Bis hulubis semut baris, dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis, uangnya gak habis-habis.
5: Cak Pri.
7: Bu Iin.
5: Lagi ngapain?
7: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini

Master FM. Ada satu track terakhir by Promore dengan Ignorance yang udah kamu pesan by Facebook. Selamat mendengarkan. Kita masih di program Rock Hits bareng dengan Fira Zahra. Menyapa warga Sar yang sudah join ya di WA kami 081-83-10755. Ketemu dengan Kadip Metal Saestu di kawasan Surabaya Timur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Fira ikutan gabung sambil mimi. Lagunya Steve dengan In My Dreams With You udah tampil. Makasih ya kak, sehat dan sukses selalu, amin. Kak nanya, gak mulai aras-arasen tak kak? Sarasen lapo dulu bro. Aras-arasen ngapain dulu? Kalau saya selalu semangat sebenarnya ya. Yang bikin buka nggak pernah aras-arasan sih. Kalau yang menghasilkan duit maksudnya ya. Kecuali kondisi mungkin lagi sakit atau apa, jadi nggak bisa optimal penampilannya gitu ya. Oke, lanjut. Terima kasih. Ada Rohim di Tanggulangin Sidoarjo. Kali ini memesan Susa Silence dengan You on the Telephone. Tadi udah kami hadirkan di awal ya. Terima kasih banyak kakak, sama-sama. Terus ada Albi Faizal di Wiyong Surabaya hadir. Untuk lagunya dari Device dengan You Think You Know udah tampil, terima kasih. Lanjut ada Ayub Mamsin di kawasan Jombang. Lagunya Limbiski dengan My Way. Abis ini tampil ya bro Ayub, terima kasih. Ketemu dengan Anwar Eko di Candi Sidoarjo. Selamat malam hadir ke Alvira. Lagunya Dead dengan Spirit Crusher atau AC/DC dengan Hell's Bells. Makasih ya kak, menyapa Mas Arfi, Mas Toto, Pak Rite, Mas Chris Fislik, Mas Frankie, Mas Robert, dan Pak Eko Metu. Terima kasih. Ada juga Agus Valian di Sumobito Jombang hadir. Lagunya XYZ, Inside Out. Terima kasih. Kemudian ada Chris Fislik di Pasuruan Kota hadir ke Alvira. Nitip satu track di antara dua pesanan by Muse dengan Resistance. Atau Stockholm Syndrome ya. Mau kirim salam buat Heru Mulyono, Arfi Florinen, Anwar Eko, Tony Azura, Toto Blendrang, Henry Beat, dan itu semuanya aja. Untuk Kak Fira, kalau pulang hati-hati ya. Makasih ya Kak, selamat malam. Kemudian ada Mas Frankie di kawasan Bangil hadir. Lagunya Dog Eat Dog, Who's the King. Mau tebarkan salam buat Satria Putra, Bams, Arfi, Pak Eko Metu, Tombo Nati, Putra Putri, Petru John, Inda, Putri Nus Karisma, dan semuanya buat malam semoga bahagia selalu. Untuk Mbak Fira, semangat terus lanjut program Rock Hits ya. Terima kasih. Ketemu juga dengan GG di kawasan Malang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tolong dong diputerin lagu dari Striper dengan Here in Your Heart atau Accept dengan Accept featuring Dino Yellowstick, Metal Heart. Terima kasih. Berjumpa dengan Yudi Pengkolan di Sidoarjo, hadir ke Alvira. Godsmack, I Stand Alone yang dipesan ya. Mau kirim salam sejahtera buat semua warga Saraja. Untuk Kak Firanya, thank you very much. You're welcome. Lanjut ada Arfi Florinen di Dadap Kuning Gresik hadir. Lagunya The Cranberries dengan Linger udah tampil. Mau kirim salam buat Robert Cavalera, Tom Bonati, Toto Blendrang, Anwar Eko, Chris Fislik, Pak Rete, John Sableng, Mas Frankie, Eko Metu, Hendrik Beat. Buat Don Firanya terucap semoga sehat selalu dan dilancarkan rizkinya. Amin. Terima kasih. Ketemu juga dengan Kula Laban di Gedangan Sidoarjo. Hadir ikutan aja ya. Terima kasih. Satu lagi disapa ada Robert Cavalera di kawasan Tretes hadir. Memesan Alter Bridge dengan Broken Wings atau White Lion dengan Broken Heart. Untuk Tombo Nati, Arfi Florinen, Toto Blendrang, Eko Metu, Anwar Eko, Nuna Firanya, makasih. Sama-sama. Barusan dipesan by WA yang satu ini. My Way by Limp Bizkit.

5.5 Star FM, the real music.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Manda.
1: Widih, jadi modif mobil juga, Kang?
2: Iya dong, biar kekinian. Gimana? Keren kan?
1: Ya, keren sih. Tapi apa nggak berlebihan ya? Lampunya itu loh, silau banget. Terus bumpernya, bahaya itu kalau dikasih tambahan aksesoris tajam-tajam gitu. Bisa kena tilang tuh.
2: Hah? Masa gini aja ditilang?
1: Nggak percaya. Peraturannya udah ada di UULLAJ nomor 22 tahun 2009 pasal 279 JO pasal 58. Nih, kendaraan bermotor yang dipasangi perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas seperti lampu menyilaukan akan dikenakan denda Rp500.000.
2: Terus gimana dong? Udah gadung habis banyak nih.
1: Pilih mana? Mobil modif tapi bayain orang atau biasa aja tapi semuanya selamat di jalan?
3: Gak mau kan kendaraan keren tapi membahayakan yang lain? Makanya hindari modifikasi kendaraan yang berlebihan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 105,5 Star FM dan didukung oleh Satlantas Polres Pasuruan.
4: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
5: Keep rocking and stay on rock hits. More rocking hits coming your way.

0: 105.5 Star FM, the real music.
1: One, two, one, two.

Pakistan. Gempa kita kembali 47 lepas dari jam 8 malam waktu Star FM. Warga Star, pernah dengar yang namanya program Star Kids? Program anak-anak TK dan SD ya. Terlebih kalau pagi hari ketika ada yang booking ya, itu bakal menggema suara anak-anak kecil menyanyi, ngebaca surat-surat pendek gitu ya. Terus diwawancara juga terkadang, tergantung mereka apa yang mau di up gitu ya, di radio. Di program Star Kids, murid-murid khususnya pelajar TK dan SD bisa belajar tentang cara kerja radio, profesi penyiar, public speaking, tour radio, dan yang pasti siaran di radio Star FM. Hanya dengan Rp10.000 per siswa, sekolah putra-putri warga Star bisa belajar langsung bersama para penyiar di radio Star FM. Juga tersedia paket bundling kunjungan ke industri dan tempat wisata dengan harga terjangkau. Jangan lewatkan kesempatan ini. Hubungi Star FM di 081-83-10755 untuk informasi lebih lanjut. Seperti apa keseruannya bisa dilihat di Instagram dan TikTok @starfm105.5 atau starkids_pandaan.

Dark Songs. One of 5.5 Star FM, the real music.

Baik, warga Star, kita jeda terlebih dahulu dengan sesi Star of the Month September 2026 bareng dengan Dar Boy Gang. Pada Mei 2026 ini, Dar Boy Gang merilis single Skip Setia Kui Pekok. Lagu ini resmi dirilis bersamaan dengan musik videonya dan menjadi kelanjutan rasa dari lagu sebelumnya. Sikap, siap kelangan pengarep-arep. Kalau Sikap masih bercerita tentang penantian dan harapan untuk kembali, kemudian Skip hadir sebagai fase berikutnya. Berbeda dari Sikap yang terasa lebih galau, musik video Skip hadir dengan nuansa komedi romance. Dar Boy sengaja memberi sentuhan komedi pada lagu ini dan menggandeng beberapa stand up komedian ya asal Yogyakarta sebagai talent dalam musik video ini, wargesan. Kehadiran mereka ngebikin visual Skip terasa lebih segar ya, sekaligus berbeda dari beberapa musik video Dar Boy Gang sebelumnya. Saya hadirkan satu track by Dar Boy Gang dengan Skip Setia Kui Pekok.

105.5 Star FM, the real music.

さらに娘がおります。スタイルエヴァン Who's the king? Dari anjing makan anjing ya, Dog eat dog. Di pesan by Facebook dan WA. Selamat mendengarkan ya. Kita masih di Rock Hits Warga Sar bareng dengan Vira Zahra. Menyapa di Facebook kami Star 105.5 FM. Saya jumpai selamat malam ketemu dengan Imam Azhari di Mojo Anyar, Mojokerto hadir. Mojokerto full angin kencang ngebes. Ngana tere? Di Pandaan ada mayem sih. Nggak ngebes ya. Tapi lumayan sih kayaknya. Ya saya bilang kayaknya soalnya saya nggak di luar. Tadi merasakan suhu Pandaan itu pas keluar dari mobil bentar gitu ya, sampai masuk ke studio, udah gitu doang. Kayaknya nggak ngebes ya di Pandaan ya. Lagunya Permore dengan Ignorance udah tampil. Waalaikumsalam, semangat menjalani hari Senin Mbak. Selalu semangat ya. Terima kasih. Saya hari Senin itu nggak semangatnya itu dulu kalau upacara bendera itu zaman sekolah ya. Oke, terima kasih. Kemudian ada Marcel Funice hadir. Lagunya Incubus dengan Wish You Were Here udah tampil. Terima kasih. Selamat malam buat Henry Beat di Kedawung Pasuruan. Assalamualaikum Kak Fira. Waalaikumsalam. Lagunya Nervous dengan Black Camp udah tampil. Terima kasih. Ada juga Pak Bro Heru Mulyono di Pasuruan hadir. Patience by GNR udah tampil ya, terima kasih. Lanjut ada Ilham Nazaril di Mojokerto menyapa Gucerlot, Just Wanna Live. Ini request maksudnya. Piye cuaca di sana Mbak beberapa waktu lalu? Kok beberapa waktu lalu? Ya gak tahu kalau yang lalu. Makasih kalau pulang minggir aja Mbak. Menengah-menengah. Kalau minggir itu pas bawa motor, kalau pas bawa mobil menengah. Jalurnya gitu soalnya ya. Oke, terima kasih. Lanjut ada Toto Blenderang dari Suramadu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagunya Dog Eat Dog dengan Who's the King udah tampil ya, Bro. Mau kirim salam buat Arfi, Anwar Eko, Chris Wislik, Marcel, Mas Franky, Wawawawa, Asad Sarawi, Tony Azura, John Sableng dan Wak Rete. Mbak Fira makasih banyak, sama-sama. Ada juga Tony Azura di Tanggulangin Sidoarjo hadir. Lagunya Let It Go by Lotness. Dipersiapkan ya, terima kasih. Lanjut ada Ardinando. Kak, belum di-share top 10 favorit kita. Udah. Iya, sejam yang lalu belum. Tak share 20 menit yang lalu.

Oke, terima kasih. Lanjut ada Satria Putra Hadian memesan Brit Fox dengan Long Way to Live. Terima kasih. Berjumpa dengan Anggra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Penghuni baru nih, mau request keramat dari Bang Haji Roma Irama. Nitip salam buat Pak D. Heru Mulyono, Om Toto Blenterang, dan masih banyak lagi yang lainnya. Pada Mbak Firanya, makasih. Sama-sama. Ketemu juga dengan Tam-Tam. Selamat malam, bos. Lagunya Lady Baby dengan Hana Esemang. Makasih ya, sama-sama. Kemudian ada Om Yudi dari Probolinggo. Selamat malam Mbak Alvira Pau. Nyima aja ya Mbak. Nitip salam buat semua pendengar Rock Hits. Salam tiga jari. Untuk Mbak Alvira, makasih metugas aja. Sehat senantiasa, tetap semangat. Hati-hati kalau pulang ya Mbak. Doaku untuk Mbak Alvira budal mulai selamat. Gusti Allah tansa maringi berkah. Amin, terima kasih. Ketemu juga dengan John Sableng dari Sidoarjo hadir. Lagunya Ikut Kanca-Kanca Saja ya. Terima kasih. Lanjut putar track berikutnya. By What Lion, Broken Heart.

0: 할게.
1: Pengumuman, pengumuman. Kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini, Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland, H1 nomor 21 Surabaya. Dengan nomor telepon 081-2600-11755.
2: Mega Disc, where music matters.

105,5 Star FM. Satu track dipesan by WA dari Gasmai dengan I Stand Alone. Masih di Rock Hits bareng dengan Vira Azhara. Thank you so much untuk warga Star masih setia ngedengerin program ini hingga kelar jam 10 malam. Kebersamaan kita tersisa 19 menit lagi. Barusan aja nongol ya. Yang barusan aja bergabung ada Tomingse di Sidoarjo. Lagunya Metallica dengan One atau Turning Pole dengan Sina atau Step Up. Terima kasih. Kali ini warga Star, jangan sampai terlewatkan mengenai lomba mewarna Radio Star FM dan juga KFC. Pada hari Minggu 20 September 2026 mulai jam 7 pagi hingga selesai. Pilih kategori lomba sesuai anak-anak warga Star. Kategori A usia 4 hingga 6 tahun, kategori B usia 7 hingga 9 tahun. 12 pemenang berkesempatan mendapatkan piala, sertifikat goodie bag, voucher Taman Safari dan siaran di Radio Star FM. Pokoknya bisa suruh-suruhan juga untuk orang tua atau pendampingnya karena full door prize. Buruan daftar ya, kuota terbatas dan ditutup 18 September 2026. Untuk pendaftaran bisa hubungi saya di 085-735-460-266. Event ini dipersembahkan Star FM dan KFC Jagonya Ayam. Didukung oleh Taman Safari Indonesia 2 Prigen, Satlantas Polres Pasuruan, HDI Renata Trawas, Red Calvi, Mulia Art Gallery, Pat Distro Pandean, Hotel Ina Tretes, Tisu Kyoko, dan Himakom Universitas Yudharta Pasuruan. Sampai jumpa di hari lomba.

0: favorite songs.
1: One of 5.5 Star FM, the real music.

105,5 RFL, temani harimu, cerahkan duniamu. Satu track by Gucelot, Warga Style dengan I Don't Wanna Be Alone. Kayaknya lagu ini udah sering di request deh ya. Tapi yang sudah hari ini udah terlanjur hadir. Next time bisa bervariasi tracknya ya. Meskipun saya suka sama lagu ini juga ya. Tapi yang sudah bergeser kan waktu sudah mendekati jam 10 malam, jadi waktunya sudah habis. Sesaat lagi waktunya bubuk manis gitu ya buat kamu, tapi yang tinggal rebahan, tinggal los gitu. Kalau Vira mah harus pulang dulu. Selamat beristirahat bergeser, semoga hari esok lebih baik dari hari ini dan hari kemarin ya. Besok ada giveaway yang bisa bergeser ikuti. Akhir kata, saya Vira Zahra pamit. Saya tutup dengan satu persembahan terakhir by Metallica, Wine. Bye-bye.

105,5 Star FM, Shalom, selamat pagi pendengar terkasih. Temani harimu, cerahkan duniamu bersama Star 105,5 FM. Pagi hari ini saya Nina Kurniawan yang bertugas di Press The Lord Program. Mari kita bersatu hati mencari wajah Tuhan terlebih dahulu sebelum kita beraktivitas pagi hari ini. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa di surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih buat penyertaan Tuhan sepanjang malam hingga pagi ini Tuhan. Kami bersyukur buat nafas kehidupan kami, hari baru, kekuatan yang baru, sukacita yang baru. Kiranya Tuhan, Engkau yang memimpin sepanjang hari ini di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau memuji dan memuliakan namamu bersekutu bersama melalui Press The Lord Program. Kiranya Tuhan yang menyertai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.

105,5 Star FM. Kekuatan sejati dan kemenangan umat percaya tidak bersumber dari kemampuan diri sendiri, melainkan dari sandaran penuh kepada kuasa Tuhan, ya. Baik pendengar terkasih, mari kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu hati bersama Yayasan Gloria Yogyakarta. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat penyertaan Tuhan di sepanjang pujian penyembahan kami, ya Bapa. Sebentar kami mau merenungkan sebagian dari firman-Mu, Tuhan. Ajar kami mengerti, ya Bapa, dan memahami apa yang Tuhan sampaikan melalui firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, ya Bapa. Urapi kami semua. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita belajar di dalam Mazmur 43 ayat yang 5. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepada-Nya, penolongku dan Allahku. Amin. Tema pagi hari ini kekuatan dan berharap, ya. Ada hari-hari di mana kita merasa hati terasa berat, seperti ada beban yang menekan jiwa. Inilah yang dialami pemazmur di Mazmur 43. Ia mengungkapkan kondisi itu dari tempat yang gelap dan sunyi. Ia jauh dari keselamatan. Ia merasa terjepit oleh ketidakadilan dan dikelilingi oleh para penipu dan orang-orang curang. Namun, alih-alih membiarkan kesedihan terus menekan dirinya, ia jujur berbicara kepada Tuhan dan kepada jiwanya sendiri. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Kata-kata itu bukan hanya pengakuan rasa lelah, ya, tetapi juga sebuah keputusan untuk tidak tenggelam dalam gelisah. Ia pun menguatkan dirinya. Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepada-Nya, penolongku, ya Allahku. Kejujuran pemazmur itu adalah ungkapan keberanian yang tulus. Keberanian untuk tetap berharap, meski situasi belum membaik. Dan hari ini, kita diajarkan tentang sebuah kenyataan, bahwa iman bukan tentang tidak pernah lelah, tapi tentang menemukan kekuatan di dalam kelelahan. Saat hidup terasa berat, mari meneladani sikap pemazmur untuk jujur mengakui perasaan, lalu meneguhkan hati dengan firman Tuhan. Kita bisa berkata kepada diri sendiri, mengingat siapa yang memegang hidup kita dan berkata, aku tidak sendirian. Aku akan berharap kepada Tuhan. Dalam kesunyian dan kegelisahan, iman kita diuji bukan dengan hilangnya masalah, ya, tetapi dengan keberanian untuk tetap berharap kepada Tuhan. Untuk belajar menanamkan pengharapan di hati, meski badai belum berlalu. Pendengar terkasih, jiwa yang lelah menemukan kekuatannya bukan saat semua tenang, tetapi saat ia memutuskan tetap berharap pada Tuhan, meski gelisah. Amin.

105,5 Star FM, Mazmur 43 ayat 5. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Pemazmur bertanya kepada dirinya mengapa dia gelisah dan tertekan. Ya, seolah dia berdiskusi dengan dirinya sendiri. Pergumulan yang dia rasakan begitu sulit dan berat. Namun, kunci pembuka kemenangannya diawali ketika dia berkata, berharaplah kepada Tuhan. Saat ini, mungkin kita pun berada dalam situasi sulit. Mungkin juga di waktu yang akan datang kesulitan muncul, di mana kita merasa ada tekanan berat, sehingga kita sampai seakan berdiskusi dengan diri kita sendiri dan berkata dengan hal yang sama, mengapa aku mengalami persoalan seperti ini? Berat rasanya. Begitu ya, pendengar terkasih. Seringkali seperti itu enggak? Apa sih kok aku koyok ngini? Apa sih harus aku sing ngalami kok iku enak terus sih? Mungkin seringkali seperti itu, berat rasanya ya. Seolah-olah mau menginjakkan kaki itu rasanya kayak kaki ini ada batu batanya 1000 biji gitu ya. Terasa berat banget. Pendengar terkasih, apabila datang situasi seperti itu, mari kita pun juga dengan penuh pengharapan berseru, berharaplah kepada Allah. Itulah cara dan jalan keluar bagi kita dalam mengatasi rintangan ataupun tantangan hidup. Bagaimanapun beratnya dan apapun situasi kita, Allah selalu hadir menolong dan melindungi serta mendampingi kita. Jumat kemarin waktu kami doa pelayan anak ya, ngobrol-ngobrol sambil bercanda, keluarlah kalimat, Ibu Gembala berkata, ada jalan keluar enggak? Misalnya kami semuanya bilang, duh masalah anak sengene sengono. Selama hidup itu ujian masih ada. Kalau ujianmu sudah selesai berarti ya sudah pulang ke rumah Allah. Selama kita hidup selalu ada ujian. Namun pernah enggak tidak ada jalan keluar? Semua langsung menjawab ya, enggak ada, selalu ada jalannya Tuhan, ini selalu ada aja. Nah iya, makanya selalu ada jalan keluar. Makanya tetap kuat, tetap berharap kepada Tuhan. Tuhan selalu memberikan jalan keluar di setiap masalah kita. Pendengar terkasih, pergumulan hidup tidak akan pernah berhenti ya. Namun selalu ada solusi dan selalu ada jalan keluar yang membuat kita kuat, sebab Allah senantiasa mendampingi kita. Amin. Habakuk 3 ayat 17 sampai 19 ya. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, dan sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Pendengar terkasih, jiwa yang lelah menemukan kekuatannya bukan saat semua tenang ya, tetapi saat ia memutuskan tetap berharap pada Tuhan
meskipun gelisah ya, pergumulan hidup, ingat ya, selama kita masih hidup, pergumulan hidup tidak akan pernah berhenti. Namun selalu ada solusi dan selalu ada jalan keluar yang membuat kita kuat, sebab Allah senantiasa mendampingi kita. Amin. Tuhan memberkati.

105,5 Star FM. Percayalah ya, pergumulan hidup apapun semuanya ada solusi dan jalan keluarnya. Dan hanya Tuhan Yesuslah penolong yang setia dan senantiasa mendampingi kita. Amin. Puji nama Tuhan. Baik, kita akan dengarkan telaga terlebih dahulu. Bagi yang ingin berbagi berkat, berbagi sukacita, bisa bergabung melalui SMS WA di 081-83-10755 atau bisa bergabung melalui Facebook Star FM. Yang di luar jangkauan bisa mendengarkan melalui streaming kami di aplikasi Radio Box atau website kami www.radiostarfm.com. Radio online provided by Dina, the quality internet service provider. Kita dengarkan telaga dengan tema masalah ekonomi.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang krisis ekonomi dalam keluarga. Kami percaya acara ini pasti akan bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, apa betul? Katanya masalah perceraian itu bukan hanya disebabkan oleh hadirnya pihak ketiga atau karena kurang intimnya mereka berdua itu, tetapi ada faktor ekonomi, faktor finansial gitu Pak Paul.
1: Tepat sekali Pak Gunawan. Waktu saya studi dulu sebagai mahasiswa, saya pernah membaca sebuah hasil riset yang memperlihatkan justru penyebab pertama mengapa orang bercerai, ini memang di Amerika ya, yaitu karena faktor keuangan. Jadi menarik sekali, sebab saya menduga sebelumnya bahwa penyebab pertama orang bercerai misalkan adalah ketidakcocokan atau perselingkuhan. Ternyata bukan. Penyebab pertama adalah masalah keuangan. Dan gara-gara masalah keuangan rupanya relasi suami istri menjadi retak, akhirnya membuat mereka tidak bisa lagi hidup bersama.
0: Tetapi itu kalau terjadi di Amerika, bukankah itu mereka berkelebihan di dalam segi keuangan atau materi itu Pak?
1: Nah, seharusnya memang seperti itu, tapi rupanya ada ya yang memang hidup di luar kemampuan atau ingin hidup di luar penghasilan yang mereka dapatkan, atau bisa jadi juga ya karena adanya pemberhentian hubungan kerja pada tahap-tahap tertentu dalam hidup mereka, sehingga akhirnya mereka mengalami kesulitan keuangan, sudah beli rumah, harus bayar cicilan bulanannya dan sebagainya, sudah beli mobil, harus bayar, nah sekarang tidak ada uang karena diberhentikan kerja. Rupanya hal-hal itu semua yang menjadi penyebab mengapa mereka bercerai.
0: Berarti faktor finansial ini, kayak segi ekonomi ini, peranannya cukup besar di dalam menentukan kelangsungan sebuah rumah tangga, Pak.
1: Ternyata sangat besar, Pak Gunawan. Jadi benar-benar kita bisa katakan bahwa faktor ekonomi merupakan salah satu penyangga rumah tangga. Dan kalau kita perhatikan baik-baik, memang ada kalanya ini yang sering kita saksikan, yaitu rumah tangga mulai mengalami masalah, mulai sering cekcok karena keuangan makin sulit, ya. Hal-hal yang tadinya mereka bisa beli, mereka sudah rencanakan, tapi tidak bisa mereka akhirnya lakukan atau jalani. Nah, akhirnya tuh rupanya pemotongan-pemotongan atau pengurangan-pengurangan yang harus mereka lakukan itu menimbulkan masalah di dalam keluarga mereka.
0: Ya Pak Paul, tetapi itu biasanya kalau sejak awal, artinya pasangan suami istri ini menikah itu memang sudah di dalam keadaan yang tidak terlalu berkecukupan di dalam finansial, mereka masih bisa menyesuaikan diri. Masalahnya terjadi kalau mereka tadinya berkelimpahan lalu tiba-tiba kehilangan mata pencaharian seperti tadi Pak Paul katakan.
1: Betul sekali Pak Gunawan. Jadi dalam soal krisis ekonomi ini, sesungguhnya ada dua faktor besar yang mesti kita perhatikan baik-baik. Yang pertama adalah yang tadi Pak Gunawan sudah sebut, yaitu krisis ekonomi memaksa suami istri untuk mengubah gaya hidup mereka. Nah, tadinya mereka bisa piknik misalkan ya, sebulan sekali, sekarang tidak bisa lagi. Tadinya seminggu sekali bisa keluar, makan dan sebagainya, sekarang tidak bisa lagi. Nah, rupanya tuh perubahan gaya hidup ya, itu akhirnya menimbulkan stres dalam keluarga. Dan kita mesti ingat juga bahwa perubahan gaya hidup itu tuh seringkali menuntut pemotongan atau penghilangan hal-hal yang bersifat rekreasi. Karena yang bersifat hakiki ya, yang pokok, misalkan makanan, ya, adanya tempat tidur, rumah, dan sebagainya, itu kita akan coba cukupi dan kita prioritaskan. Yang kita cenderung untuk langsung korbankan, coret dari daftar kita adalah hal-hal yang bersifat rekreasi. Nah, jadi tampaknya itulah salah satu penyebab stres dalam keluarga tatkala mereka mengalami masalah ekonomi. Mereka kehilangan kesempatan untuk berrekreasi. Mereka tidak bisa lagi menyegarkan jiwa mereka dengan melakukan hal-hal yang biasa mereka lakukan.
0: Ternyata mengubah pola hidup seperti itu menjadi sangat sulit sekali, Pak.
1: Sangat sulit, sebab pertama-tama ya sesuatu yang telah terbiasa dilakukan ya akhirnya menjadi bagian atau menjadi salah satu aktivitas keluarga. Nah, waktu kita tidak bisa lagi melakukannya, berarti ada yang terhilang. Dan kita karena terbiasa, waktu terhilang, kita merasakan ada yang tidak nyaman dengan hidup kita ini nih. Hari Sabtu malam biasanya kita pergi, misalkan ya makan, kemudian menonton film atau apa. Sekarang tidak bisa lagi. Kita terpaksa hanya diam di rumah atau jalan-jalan di sekitar rumah kita. Masalahnya adalah kita tidak terbiasa dengan jalan-jalan atau hanya diam di rumah. Sebab ini hari, biasanya hari Sabtu, tempat atau waktu bagi kita untuk santai. Nah, berarti perubahan gaya hidup itu tuh sudah menimbulkan ketidaknyamanan, sudah menimbulkan ketidakseimbangan lagi. Dulu tekanan yang masuk berapa banyak, tapi dikeluarkannya berapa banyak karena adanya aspek rekreasi itu. Sekarang tekanan yang masuk sama, bahkan bertambah kalau adanya kesulitan keuangan, namun penyaluran atau pengeluarannya sedikit. Karena tidak bisa lagi kita melakukan rekreasi atau hal-hal yang biasa kita lakukan untuk mengendorkan syaraf-syaraf kita itu.
0: Iya, padahal tuntutan-tuntutan untuk yang bersifat rekreatif tadi yang Pak Paul katakan, itu yang menyenangkan kita, itu biasanya terus bertambah-tambah terus gitu, Pak Paul, dari hari ke hari, dari bulan ke bulan.
1: Biasanya demikian, sebab bukankah semakin bertambahnya tekanan hidup, semakin kita juga membutuhkan rekreasi untuk bisa menyegarkan jiwa kita itu tuh. Nah, sekarang tidak bisa lagi kita lakukan itu. Makanya hasil akhirnya adalah terjadilah ketidakseimbangan. Dan ini yang akhirnya menimbulkan stres dalam keluarga.
0: Ya, jadi dampak negatif krisis ekonomi terhadap keluarga itu apa saja, Pak?
1: Nah, yang berikutnya adalah ini, Pak Gunawan, stres dalam rumah tangga. Ya, tadi saya sudah singgung perubahan gaya hidup menimbulkan stres. Nah, sekarang apa dampak stres itu pada si keluarga ini? Stres akan langsung menekan relasi suami istri. Kenapa? Sebab biasanya relasi suami istri itu tuh setelah melewati masa tertentu, mereka mulai menemukan titik equilibrium. Ya, pada awal pernikahan mereka harus mencocokkan diri, menyesuaikan ya dengan gaya hidup yang berbeda. Akhirnya setelah beberapa tahun, ya mereka mulailah menemukan celahnya ya, bisa hidup bersama dalam keadaan relatif damai. Nah, sekarang masalahnya adalah timbul stres karena masalah keuangan. Berarti apa? Mereka dituntut untuk bisa tanggap atau menghadapi tekanan yang baru ini nih. Nah, kadang-kadang pasangan suami istri tidak siap untuk menghadapi tekanan yang baru ini. Akhirnya tekanan keuangan muncul, mereka tidak siap menghadapinya, dua-dua mudah marah, dua-dua pendek sabar, dua-dua menyalahkan. Nah, apalagi kalau memang keluarga ini sudah mulai bermasalah sejak awalnya. Tekanan ekonomi makin memperburuk relasi mereka. Atau memang di masa lampau, seseorang, misalkan si suami ya di sini atau si istri, pernah melakukan keputusan atau mengambil keputusan yang salah dalam soal keuangan. Nah, dalam keadaan stres karena krisis ekonomi, mudah sekali ya pihak yang merasa dirugikan meledak menyalahkan pihak yang dianggap merugikan. Kalau saja kamu dulu tidak memutuskan investasi ini, kita kan masih punya cadangan uang. Kalau dulu kamu tidak membeli ini, kita kan masih ada uang. Kalau kamu tidak memutuskan berhenti dulu dan memulai bisnis yang baru, kamu kan tidak mengalami ini. Nah, akhirnya muncullah ya sikap-sikap menyalahkan. Karena apa? Kita stres. Dalam keadaan stres, kita ingin meluapkan kemarahan kita, dan salah satu objek kemarahan yang paling mudah kita temukan adalah ya kesalahan pasangan.
0: Popol, masalah krisis ini kan bisa menimpa siapa saja itu, pasangan-pasangan itu, baik yang baru menikah maupun yang sudah sekian puluh tahun menikah, Pak Pol ya. Nah, apakah saran Pak Pol untuk kalau terhadap pasangan suami istri ini supaya bisa mengantisipasi atau mengatasi masalah krisis-krisis ini, Pak Pol?
1: Ada beberapa, Pak Gunawan. Nah, yang pertama adalah sebagai pasangan muda, memang dari awal pernikahan mereka harus mempunyai kesamaan nilai-nilai dalam soal uang ya, dalam soal harta. Nah, ini penting sekali, karena kalau ada krisis ekonomi, perbedaan nilai ya, values, akan sangat mempengaruhi berapa kuat atau bertahannya mereka menghadapi krisis ekonomi itu. Saya berikan contoh. Kalau seseorang, misalkan si suami atau si istri, mempunyai ya nilai yang atau nilai moral yang sangat mementingkan uang. Sangat mementingkan uang. Jadi benar-benar melihat uang itu tuh sebagai status di mata masyarakat dan di matanya sendiri. Tanpa uang dia merasa dirinya itu tidak berharga, jadi harus ada uang dan sebagainya. Dan itu terkait juga dengan pekerjaannya. Pekerjaannya adalah segala-galanya bagi dia, menomor satukan pekerjaan di atas apapun. Nah, kalau seseorang mempunyai nilai hidup seperti ini, wah, kalau mengalami krisis ekonomi, dia yang paling mudah hancur. Nah, kalau yang pasangan yang satunya tidak mempunyai atau mempunyai nilai yang berbeda dari si yang satu ini nih, ya sudah tentu mereka akan saling menyalahkan, akan saling menyerang. Nah, waktu krisis ekonomi terjadi, perbedaan nilai ini nih makin meledak, makin membesar. Karena yang sangat bergantung pada nilai-nilai moneter, pada nilai-nilai keuangan, akan terpukul paling hebat. Dia akan ambruk, tidak mempunyai harga diri, tidak mau keluar, tidak mau bergaul dengan siapapun. Nah, yang satunya karena lebih bebas dari uang, merasa tidak apa-apa, kita tetap ke gereja, bertemu orang, tidak usah merasa malu ditanya orang. Nah, yang satu tetap memaksa keluar, yang satu memaksa masuk ke dalam. Mereka akan lebih mudah terlibat dalam pertengkaran. Maka tadi saya katakan, kita penting sekali menyelaraskan nilai dalam hidup kita berdua. Tapi yang kedua juga sangat penting. Langkah yang kedua adalah jangan kita meletakkan nilai hidup pada keberadaan uang, pada harta benda, pada status yang kita peroleh dari pekerjaan kita. Dari awal, biasakan diri untuk bisa terlepas dari hal-hal seperti ini. Karena apa? Kita mesti ingat bahwa benda-benda ini, status-status ini tidak selalu ada di dalam hidup kita. Ini adalah hak Tuhan untuk memberi, adalah hak Tuhan untuk kadang-kadang mengambilnya kembali.
0: Ya, memang masalahnya di situ, Pak Paul. Bagaimana kita itu bisa mempunyai konsep pola pikir seperti yang tadi Pak Paul katakan gitu, Pak Paul. Seringkali kita justru dalam bekerja itu malah terikat dengan pekerjaan, dengan hasil yang kita peroleh, Pak Paul.
1: Itu yang sering terjadi, Pak Gunawan, dan memang saya bisa memahaminya. Sesuatu yang telah kita geluti tahun demi tahun, kalau sampai kita harus lepaskan, itu akan sangat merobek diri kita. Karena apa? Kita sudah lekat, kita sudah menyatu. Waktu diambil, kita tidak bisa tidak akan kehilangan bagian dari diri kita itu. Dan ini memang sangat berat. Itu sebabnya ada sebagian orang yang sewaktu kehilangan pekerjaan tidak mau bertemu orang, tidak merasa ada kepercayaan diri untuk menghadapi temannya atau sanak saudaranya, dan lebih mau mengurung diri di rumah atau di kamarnya. Bahkan ada yang dalam keadaan seperti itu, misalkan ini suami, tidak terlalu mau untuk berhadapan dengan istrinya. Nah, memang secara umum ini adalah pengamatan yang dilontarkan oleh seorang penulis Kristen bernama C.S. Lewis. Dia berkata bahwa dalam menghadapi stres, pria cenderung berdiam diri. Dalam menghadapi stres, wanita cenderung membuka diri alias berbicara. Nah, jadi ini saja sudah bisa menimbulkan problem. Yang satu ingin berdiam diri, yang satu ingin berbicara, membicarakan masalah ini nih. Nah, apalagi kalau ada lagi masalah-masalah lain, yaitu perbedaan-perbedaan nilai-nilai hidup, wah itu makin mengeruhkan masalah.
0: Iya. Pak Paul, apakah mungkin ada cara lain gitu Pak Paul untuk mengatasi masalah ini?
1: Ada Pak Gunawan. Nah, ini memang berkaitan juga dengan relasi kita dengan anak-anak. Karena stres ekonomi nggak bisa enggak akan mempengaruhi juga ini nih kehidupan anak-anak kita. Dan seringkali orang tua bisa bertengkar gara-gara soal anak. Waktu uang berkelimpahan, anak-anak membeli apa, kita masih bisa mengaturnya dengan relatif mudah. Mudah kenapa? Sebab kita bisa berkata, ya nanti kita belikan. Ya, kamu perlu ini, ya nanti kami akan sediakan untukmu. Tapi waktu uang menjadi masalah, nah, kita kan tidak bisa membelikan yang anak butuhkan. Sedangkan anak membutuhkannya. Nah, ada kalanya kita panik. Dalam keadaan panik, kita marah. Kita menyalahkan siapa? Nah, bisa ya kita menyalahkan pasangan kita. Atau kita menyalahkan anak kita. Kamu minta ini lagi, kamu minta ini lagi, kamu tidak tahu kondisi kami. Nah, masalahnya anak-anak memang perlu. Misalkan untuk membeli baju seragam, ada acara di sekolah di mana mereka diwajibkan ikut dan harus membayar. Nah, hal seperti itu susah dihindari. Orang tua memarahi si anak tidak bisa berbuat apa-apa juga di sekolah. Kalau tidak ikut, dia akan kena sanksi. Kalau dia beritahu terus terang kepada guru, dia akan malu. Mungkin orang tua memaksa anak untuk berkata, kamu ceritakan kondisi orang tuamu. Nah, dia malu, dia akan merasa tertekan. Akhirnya apa yang terjadi? Anak bisa bermasalah. Anak akhirnya malas ke sekolah. Anak akhirnya tidak mau berbicara dengan orang tua. Orang tua makin frustrasi melihat anaknya kok begini, makin suka marah lagi kepada anak-anaknya. Dan akhirnya rumah tangga tambah kocar kacir. Maka untuk mengantisipasi, kita dari awal mesti sering-sering ya berbicara kepada anak-anak juga dalam soal-soal uang, mengajarkan nilai-nilai yang benar tentang uang. Ya, memang uang itu bukanlah sesuatu yang harus kita genggam erat-erat, bukanlah segala-galanya dalam hidup. Tapi kita mesti mengajar anak menghargai uang juga. Kita mesti mengajar anak memakai uang dan menyimpan uang, mempunyai nilai yang benar dalam penentuan beli atau tidak barang yang dikehendaki dan sebagainya.

0: kita libatkan anak dalam penanggulangan krisis ini. Ya, dalam keadaan stres mudah sekali kita malah mencerai-beraikan keluarga kita karena sikap-sikap kita yang makin menajam, meruncing. Nah, kita mesti jaga duri-duri. Jangan sampai kita menusuk-nusuk orang di sekitar kita. Nah, dengan anak-anak juga seperti itu, kita libatkan mereka dalam proses penanggulangannya.
1: Iya. Pak Paul, di dalam menanggulangi stres itu katanya ada bentuk yang bisa menolong kita dengan mendengarkan musik gitu Pak Paul. Ini mungkin suatu pola rekreatif yang tidak terlalu mahal Pak Paul, dengan mendengarkan radio itu kan bisa ada musik-musik. Apa memang betul begitu Pak?
0: Tepat sekali Pak Gunawan. Nah, ada hal yang relatif simple yang bisa dilakukan dan tidak terlalu memakan biaya besar, yaitu manfaatkanlah musik. Kalau tidak bisa beli kaset, dengarkan radio. Banyak radio, banyak stasiun yang menawarkan lagu-lagu kesukaan kita. Kita dengarkan. Nah, ada sebuah buku Pak Gunawan yang berjudul Music as Medication, ya, musik sebagai obat, ya. Ya, dalam buku ini nih diperlihatkan betapa berkhasiatnya musik dalam kesejahteraan jiwa manusia. Ya, kalau kita menyenangi musik dan musik itu bisa berbicara kepada kita, wah, kita adalah orang yang diuntungkan oleh musik. Musik mempengaruhi suasana hati, Pak Gunawan. Ya, kita mungkin belum bisa menjawab persoalan kita. Kita mungkin belum bisa mendapatkan pekerjaan yang kita inginkan. Kita mungkin masih belum mempunyai uang untuk membayar uang sewa rumah kita, misalkan. Nah, meskipun masalah belum bisa terpecahkan, tapi suasana hati kita bisa kita ubah atau bisa kita naikkan, ringankan dengan cara misalkan mendengarkan musik yang bisa menghibur dan meringankan perasaan kita. Akhirnya suasana hati kita lebih ringan. Nah, sekali lagi saya tekankan, memang masalah belum selesai, tapi yang penting detik ini, saat ini, untuk mungkin beberapa jam, suasana hati kita tidaklah seberat sebelumnya. Apa dampaknya? Oh, sangat besar terhadap anak, terhadap suami, terhadap istri, terhadap orang lain. Kalau suasana hati kita ringan, berarti kita bisa bersikap lebih baik kepada mereka, sehingga kita bisa menanggulangi stres ini bersama-sama dengan lebih baik pula.
1: Ya, dan mungkin bisa melibatkan mereka juga dengan mendengarkan musik, nyanyi sama-sama atau apa gitu Pak Paul.
0: Betul sekali, ya. Bisa bernyanyi bersama, ya.
1: Atau memainkan alat musik yang sederhana, gitar sekali. Atau apa. Tapi betul, menciptakan suasana riang itu yang penting.
0: Betul sekali, betul sekali. Dan itulah yang dibutuhkan oleh jiwa kita, yakni rekreasi, penyegaran. Kita tidak bisa mendapatkannya melalui aktivitas rekreasi yang biasanya dulu kita lakukan. Ya, kita sekarang dapatkannya melalui musik. Ya, relatif sederhana dan sangat murah, tapi toh sangat mujarab.
1: Iya, bagaimana dengan kalau kita jalan-jalan dekat-dekat itu ke tempat-tempat yang tidak membutuhkan pengeluaran biaya besar gitu Pak?
0: Ini juga sangat baik Pak Gunawan. Jadi kita bisa berjalan bersama, ngobrol bersama, itu relatif sudah bisa mengurangi ketegangan kita. Ya, dengan kita berjalan, menggerakkan tubuh, itu sudah bisa mengendorkan syaraf-syaraf kita yang tegang. Ya. Nah, yang paling penting adalah yang tadi saya sudah singgung, jangan saling menyalahkan. Itu pencobaan yang harus kita lawan. Godaannya besar sekali dalam keadaan krisis, apalagi krisis ekonomi, kita menyalahkan pasangan kita atau anak kita.
1: Iya, kalau begitu apakah ada ayat firman Tuhan yang bisa menolong para pendengar, khususnya yang sedang menghadapi masalah krisis ekonomi, Pak Paul?
0: Ada beberapa, Pak Gunawan. Yang pertama adalah firman Tuhan yang kita tahu yang diucapkan oleh Tuhan Yesus, ya. Datanglah kepadaku, hai kamu yang letih dan berbeban berat, karena aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini janji Tuhan Yesus. Dia akan memberikan kelegaan. Terus kemudian di Perjanjian Lama, Mazmur 125 ayat 1, orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti Gunung Sion yang tidak goyah, yang tetap untuk selama-lamanya.

0: ya, waktu Daud lari dari Saul. Firman Tuhan mencatat, Daud menguatkan dirinya di dalam Tuhan. Dalam kesulitan-kesulitan, inilah orang-orang percaya yang mereka lakukan adalah seperti ini. Mereka datang kembali, dan datang kembali, dan datang kembali kepada Tuhan. Kita percayakan Tuhan tidak akan membiarkan kita. Dia mempedulikan kita. Itu janji Tuhan. Dan Tuhan tidak berbohong.
1: Ya, terima kasih sekali Pak Paul untuk perbincangan ini. Tentunya perbincangan ini akan sangat berguna baik bagi mereka yang tidak sedang mengalami krisis ekonomi, ya, mudah-mudahan juga tidak terjadi. Tetapi kalaupun suatu saat terjadi, saya rasa para pendengar kita jauh lebih siap menghadapi itu. Dan bagi para pendengar yang saat-saat ini sedang dilanda krisis ekonomi di dalam kehidupan keluarga, kita juga ikut berdoa agar mereka bisa cepat pulih, dipulihkan oleh Tuhan, dan bisa cepat keluar dari situasi yang sulit ini. Sekali lagi banyak terima kasih Pak Paul, dan juga terima kasih untuk para pendengar sekalian. Anda telah dengan setia mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang krisis ekonomi dalam keluarga. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami juga mengundang Anda untuk mengunjungi situs atau website kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

105,5 Star FM. Baru saja kita mendengarkan Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga yang dipersembahkan oleh LBKK Malang bekerjasama dengan Star 105,5 FM. Baik pendengar terkasih, pagi hari ini kami akan menyapa bagi yang sudah membagikan kalimat berkatnya. Kita bersekutu bersama di pagi hari setiap hari ya, pukul 5 hingga pukul 7.30 melalui Press the Lord program, supaya kita saling menguatkan satu dengan yang lain ya, saling mendoakan satu dengan yang lain. Mari kita maju bersama di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, kalimat berkat yang pertama kami menyapa Ibu Endang Hastuti ya. Saat Tuhan yang pegang kendali, langkahmu tidak akan pernah salah. Dan hidupmu akan selalu diberkati. Amin. Selamat pagi saudaraku semuanya. Salam sehat dan bahagia selalu, kasih Tuhan menyertai kita. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Abah Wesel Samplangan, hati ini selalu damai ketika selesai berdoa yang indah untuk sahabat, saudara, dan keluarga. Semangat pagi, selalu ada harapan bagi mereka yang sering berdoa, selalu ada jalan bagi mereka yang sering berusaha. Amin, puji nama Tuhan. Selamat pagi, semoga Tuhan memberkati kebahagiaan seluruh dunia. Terima kasih Abah Wesel yang ada di Gianyar, Bali. Bapak Kristianto Fatoni, Roni Kristian, dan juga Ibu Hendelina Herlinsi Erin, shalom, selamat pagi. Dengan kasih Tuhan, setiap langkah kita hari ini selalu diberkati. Amin, Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Om Yudi yang ada di kawasan Probolinggo, shalom, selamat pagi. Pendengar terkasih dimanapun berada, salam persaudaraan dalam kasih Tuhan Yesus. Baik, Mbak Nina selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati, berkah dalam. Terima kasih juga ada Ibu Kamila, shalom, selamat pagi. Kalimat berkat yang dibagikan pagi hari ini, tangan Tuhan selalu ada di atas untuk memberkatimu, di sampingmu untuk menopangmu, di depanmu untuk menuntunmu, di belakangmu untuk melindungimu, di dekatmu untuk membuatmu nyaman, dan di dalammu untuk memberimu hidup dalam kelimpahan. Amin, puji nama Tuhan. Terima kasih buat kalimat berkatnya. Baik, kita dengarkan dulu pujian dari Nikita, Walau Seribu Rebah.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu. Bye.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

5,5 Star FM, janji Tuhan adalah sumber kekuatan yang pasti saat kita menghadapi masa-masa sulit, kehancuran hati, atau ketika tidak ada lagi manusia yang dapat diandalkan, ya, sandaran di saat lemah. Mendengar terkasih, ketika hati hancur, dunia terasa berat, janji penyertaan Tuhan tidak pernah gagal, ya. Seperti firman-Nya dalam Mazmur 28 ayat 7, Tuhan adalah kekuatan dan perisai bagi orang yang percaya kepada-Nya. Amin, puji nama Tuhan. Baik, saya akan kembali menyapa dulu yang sudah bergabung di WA maupun Facebook Star FM pagi hari ini. Shalom, selamat pagi Ibu Kartini Raharjo. Jika hari ini semua Tuhan cukupkan, percayalah besok dan seterusnya Tuhan lebih dari tahu cara untuk mencukupkannya. Amin. Tetap percaya ya, Tuhan mencukupkan segala kebutuhan kita dan menyediakan apapun keperluan kita. Amin. Ibu Tumir Idawati yang ada di Medan, shalom. God bless you. Terima kasih Medan sudah bergabung ya. Dan juga menyapa ada Ibu Ira yang ada di Sidoarjo, lagi antri di pom panjang. Hati-hati HP-nya jangan nyala terus ya Bu Ira kalau lagi ngantri di pom ya. Bahaya nanti ya. Tapi sambil menunggu katanya sambil dengerin radio Star FM gitu ya. Tapi kalau udah deket jangan ya. Waspada saja. Baik, terima kasih Ibu Ira. Menyapa Furin dan juga Mak Meduro, Pak Setia Budi, Ko Asian, Pak Purmanam, terima kasih. Menyapa juga ada Bapak Purmanam di Pasuruan Kota ya, 1 Tesalonika 5 ayat 16-18 yang dibagikan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Menyapa Pak Widianto, Pak Irawan, Eyang Pono, Om Yudi, Pak Lukas Basuki, Mas Adi, Bu Aci, Bu Ira, Mika Furin, dan semuanya saja ya. Baik, selamat pagi, salam sehat dan sejahtera selalu. Terima kasih Mbak Nina, selamat melayani. God bless you. Bapak Dwi Lahar Wahono, shalom. Menyapa untuk Bapak PS Triwan Lase, Bapak Wiji, Bapak Supriyadi, Bapak Sikit, Bapak Margono, Ibu Sutopo, Ibu Erlin, dan Jemaat GKN Narwastu Sidoarjo, tetap semangat melayani Tuhan. Amin. Mari sama-sama ya, terus biarlah roh kita terus menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Amin. Ibu Yini yang ada di Garayam ya, pujiannya sudah hadir ya, Tuhan memberkati. Dan juga menyapa Bapak Tony, sehat selalu Pak Tony, tetap semangat di dalam Tuhan. Purin, shalom, selamat pagi. Pinter sekali masak nasi goreng ya. Baik, menyapa pendengar terkasih Bapak Purmanam, Ibu Anis, Bu Ira, Bu Lita, Pak Lukas Basuki, semua saja, selamat bersekutu bersama, Tuhan memberkati. Baik, pujian sudah hadir di sela-sela renungan tadi ya. Bapak Waluyo Adi, shalom, selamat pagi. Ratapan 3 ayat 22 ayat, sampai 23 yang dibagikan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Amin, puji nama Tuhan. Pak Dewiji, shalom, selamat pagi. Salam untuk keluarga besar Gereja Kristen Nazarin Narwastu Sidoarjo. Menyapa Bapak Triwan Lase, Ibu Nini Ariani, Bapak Bagus Dwi Lahar, Bapak Sigit, Ibu Retno, Bapak Ibu Sutopo, Bu Emi yang ada di Kuadengan, kiranya Tuhan Yesus yang memulihkan kesehatan Bu Emi. Untuk Rustar FM, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Matur nuwun Bapak Wiji. Dan juga Bapak Paulus Kumala, selamat pagi. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Roma 12 ayat 2 yang dibagikan.
Seseorang dapat mengubah masa depannya hanya dengan mengubah sikapnya. Salam sehat selalu, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Ibu Aci yang ada di Gratis, shalom, selamat pagi. Doa dan harapanku untuk semua saudaraku dan sahabatku beserta keluarga, semoga sehat selalu dan tetap semangat. Amin, Tuhan memberkati. Pak Setia Budi, shalom, selamat pagi. Sudah olahraga pagi ini Pak Setia Budi? Baik, Mbak Nina, moga sehat dan semangat pagi ini. Tuhan Yesus berkuasa. Coba nanti saya carikan terlebih dahulu ya Bapak Setia Budi. Sekarang saya menyapa juga Bapak Asyen yang ada di kawasan Situ Bondo. Selamat pagi, hanya Yesus yang memberi kekuatan di saat lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Karena Tuhan itu baik bagi orang yang berharap kepadanya dan terus bertahan dalam pencobaan, dan yang keluar dari mulut kita adalah ucapan syukur, dan sampai kita berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Karena Dia adalah hamba yang taat dan setia sampai janji Tuhan tergenapi. Puji nama Tuhan, terima kasih Mbak Nina, sehat selalu dan kiranya Allah selalu memberikan perlindungan dan pertolongan dimanapun Mbak Nina berada. God bless you, terima kasih Ko Asian ya. Kita dengarkan pujian terlebih dahulu, semua bunga ikut bernyanyi.